digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Hai manis. Manis. Halo manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis, yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026 mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Surakarta, cuaca pada pagi hingga siang nanti diperkirakan cerah berawan. Kemudian sore hingga petang cuaca diperkirakan berawan. Angin pagi hingga petang nanti umumnya berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Kemudian suhu udara di kota Surakarta pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 50 hingga 75%. Kemudian wilayah Jawa Tengah lainnya cuaca pada pagi hingga siang nanti umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk sore nanti hingga petang cuaca di wilayah Jawa Tengah umumnya berawan, khusus di pegunungan bagian barat dan pegunungan bagian tengah. Pada sore nanti ada potensi hujan intensitas ringan, namun dengan sebaran yang tidak merata. Perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan. Kesamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.
2: Kuatmu, kuat untuk kamu.
3: Kita tidak mewarisi dosa siapapun dan tidak akan ada seorang pun yang akan mewarisi dosa-dosa kita. Kiai Haji Ahmad Dahlan.
2: Kuatmu,

Bombay coming from Bastille, teman berdua. I'm back after good vibes. Wes, langsung ngomong pakai bahasa Inggris loh ya. Habis menyimak good vibes tadi barengan sama Dinar sama Alifasa juga. Terima kasih Dinar, terima kasih Alifasa ya. Selamat berhari Minggu di pagi hari ini. Buat kamu teman berdua gimana? Udah sarapan belum nih? Udah jam 8 lebih aja nih ya. Udah sarapan dong ya pastinya kalau kamu yang udah bangun dari tadi ya. Mungkin udah merasa lapar kayak bangun jam 6 pagi, bangun jam 5 pagi, misal sekarang jam 8 harusnya udah lapar enggak sih, dan harusnya udah sarapan dong. Kalau lapar enggak sarapan enggak enak enggak sih? Emang paling enak tuh pagi hari udah setoran ya. Udah buang air besar teman berdua, terus itu pasti perut tuh lapar tuh, udah pasti itu pasti enak banget tuh sarapan di pagi hari ya. Buat kamu yang sudah sarapan, menunya apa nih? Sepil-sepil dong ya. Boleh banget ke JJ Magenta di WhatsApp-nya langsung, boleh aja. Ternyata matahari di halaman RRI Surakarta sudah menyinari sepenuhnya ya. Sudah terasa hangat studio di pagi hari ini teman berdua, walaupun AC-nya dingin ya karena sudah diservis AC. Respect buat teman-teman dari bidang umum ya yang sudah menservis AC. Kita beri tepuk tangan dulu. Sekarang studionya sudah bebas teman berdua, mau dibuat dingin bisa, mau dibuat anget juga bisa. Jadi yang penting itu bisa dibuat dingin ya. Buat kamu masih aku temenin sampai jam 10 nanti ya, jadi masih update-update informasi aja barengan sama JJ Magenta. Buat kamu yang mau update informasi juga, update kegiatan kamu, boleh banget teman berdua. Atau mungkin kamu pagi hari ini lagi produktif ya, habis yoga kali di Balai Kambang ya, sama Anjas Mara kali. Boleh info-info kali ya, kirim pap-pap kamu teman berdua lagi ada di mana, lagi ngapain, atau apapun aktivitas kamu. Boleh kita sharing-sharing di pagi hari ini sampai jam 10 nanti. Buat yang mau diputerin lagunya langsung aja ke WhatsApp ya. Gak usah disebutin lagi ya, bosen nanti nyebutin WhatsApp terus. Let's move to Charlie XCX with 3.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan, baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Sepertinya semakin hangat saja nih matahari menyinari kota Solo, teman bro dua ya. Semakin cerah juga di pagi hari ini. Mau bacain WhatsApp dulu yang sudah masuk ya di pagi hari ini dari Ninda di Bandung, guys. Bandung ya, kayaknya Bandung tetap dingin gak sih teman bro dua? Jujur aku belum pernah ke Bandung sih. Rama guys, Rama sering ke Bandung. Rama sama Tika ya kayaknya deh ya. Teman bro dua, salam ya Ninda ya dari Bandung nih buat teman-teman di Bandung ya. Salam buat penyiar Pro 2 Bandung ya. Gaga, salam Gaga. Gaga, mendengarkankah kamu RRI Pro 2 Surakarta di pagi hari ini? Dari Ninda, hai kak, selamat pagi. Selamat pagi Ninda, request lagu Selena Grace ya, Yang Sumpah Mati. Oke, boleh, terima kasih ya kak. Boleh. Salamnya buat kakak aja yang lagi siaran aja. Oke, terima kasih banyak ya Ninda ya. Nanti, ya abis ini deh ya, abis ini aku puterin request lagu kamu Selena Grace, Sumpah Mati. Ninda udah sarapan belum nih pagi hari ini ya? Boleh spill-spill kali ya ke RRI Pro 2 FM Solo. Solo atau Surakarta sebenarnya enaknya ya sekeluar-sekeluarnya aja lah ya teman Pro 2. Karena Solo dan Surakarta itu sama bude gitu kan, ada ininya, ada fillernya ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, aku masih nemenin kamu ya. Walaupun kok tiba-tiba suara aku serak ya, kayak mana udah sembuh deh batuknya. Enggak sih, belum sembuh-sembuh amat sih. Masih agak batuk-batuk FOMO sedikit teman Pro 2. Buat kamu stay safe ya, pokoknya stay healthy. Jaga kesehatan di cuaca yang panas banget ini ya, yang sumuk banget ini. Jadi jangan sampai kamu sakit.

0: Kenapa mas?
1: Gini loh pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
0: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya pak ya?
0: Gini wae mas, gini wae. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan mas. Yaudah sana, silakan mas dan mbaknya. Kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Waduh, hancur aku.
0: Yaudah, next, selanjutnya ayo.
2: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah kita putus.
1: Berarti kita kan belum jadian, kok minta putus?
2: Aku jijik sama mas.

Kita ke Piala Dunia 2026, teman bro 2. Baru saja pertandingannya berakhir ya. Baru satu match berakhir di pagi hari ini, teman bro 2. Ada Perancis

Buat kamu yang bertanya-tanya, Bray, ini lagu apa sih? Ya, yeah, ini lagu dari musisi Prancis, teman berdua ya, VG Dream. Lagu ini dirilis tahun 2018, di mana saat itu Prancis juara Piala Dunia di tahun 2018 untuk kedua kalinya dalam sejarah.

yang bertanya-tanya juga teman Bro Dua ya. Bray, iya sih lagunya lagu Perancis, tapi kok ada nama-nama unik sepertinya, ada lirik-lirik yang kayaknya bukan bahasa Perancis deh. Iya. Di lagu ini teman Bro Dua ya, selain ada lirik berbahasa Perancis, juga ada seluruh skuad ya, seluruh pemain yang ada di skuad Perancis tahun 2018 dimasukin namanya ke lagu ini. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Fais-toi presser le moment. Allez les bleus, allez. Salah satu yang ikonik teman Bro Dua pastinya ya,

berdoa ya, karena Mbappe di pagi hari ini menjadi pahlawan timnas Prancis ya, memastikan tempat ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Paraguay dengan skor 1-0 pada laga babak 16 besar. Di Twitter rame banget teman berdua, karena aku gak nonton sih ya, karena di studio gak bisa nonton bola ya teman berdua ya. Aku cuma lihat di Twitter tadi, scroll-scroll sama nyimak ya dari RRI Pro 1 FM. Satu gol tunggal dari Kylian Mbappe melalui titik penalti teman berdua pada babak kedua menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung, kata warga Twitter, sengit dan kotor banget dari Paraguay. Loh, kotor ini kata warga Twitter ya teman berdua ya. Karena buat kamu yang nonton match tadi pagi, baru aja selesai, emang Paraguay sekasar itu ya mainnya ya. Tadi aku juga sempat lihat dari live streamingnya coach ya, coach Justin teman berdua. Sampai coach Justin aja yang biasanya tuh santuy ya kan, ya marah karena Belanda kalah aja sih. Tapi tadi sempat emosi juga sama wasit ya. Emang bener ya teman berdua? Philadelphia Stadium teman berdua ya, Minggu 5 Juli 2026 tadi pagi Prancis langsung mengambil kendali permainan di babak pertama teman berdua ya, dan Kylian Mbappe berhasil mencetak gol dari titik putih pada menit ke-69 setelah meninjau tayangan VAR yang memperlihatkan Diego Gomez melanggar Désiré Doué di dalam kotak penalti. Keputusan tersebut teman berdua sempat diprotes para pemain Paraguay ya. Ini kayaknya bener deh, pemain Paraguay kayaknya banyak banget gimmick ya di pagi hari ini ya. Walaupun banyak yang protes, tetapi penalti tetap diberikan kepada timnas Prancis. Dan akhirnya satu gol dari The Dictator Kylian Mbappe membawa Prancis melaju ke babak 16 besar. Skor akhir ini teman pro 2 membawa Les Blues melangkah ke babak perempat final, di mana nantinya akan menghadapi

0: Jujur lagunya seru banget, ini diputar kali ya lagunya ya nanti habis ini ya. Ada WhatsApp dari Catur.
1: Besok nobar di RRI, pas match apa aja Bray? Pengen kesana.
0: Yes, teman berdua. Di RRI Surakarta ya, akan mengadakan nobar nantinya ya. For the first time teman berdua ya, nanti di tanggal 7 Juli 2026, besok Selasa ya, di RRI Surakarta teman berdua. Open gate jam 16.00 waktu Indonesia Barat, kita nobar bareng Argentina versus Mesir. Bola gembira teman berdua dan juga dimeriahkan oleh tenan UMKM lokal. Buat kamu yang mau nobar dan bertanya-tanya, brother, nobarnya bayar berapa? Tenang, gratis, free. Langsung saja teman berdua, kamu datang ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta. Yes. Keren ya bridgingan saya, my brother, thank you bro. Jangan lupa datang ya, brother Catur ya. Dan yang tanya pas match apa aja, kamu follow dulu Instagram @RRI Surakarta, @RRI Pro 2 Surakarta, sorry, @RRI_Surakarta, @RRI Pro 2 Surakarata, @RRI_ska.news, @RRI Pro 1 Surakarta. Pokoknya yang berhubungan sama RRI Surakarta, kamu follow Instagramnya teman Pro 2. Nanti akan ada informasi ada nobar apa aja sih di Piala Dunia 2026 ini. Yang penting kamu follow dulu teman Pro 2 buat Instagramnya ya, yang paling deket Selasa 7 Juli 2026 di RRI Surakarta, open gate jam 16.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Banyak banget tenan UMKM lokal juga teman Pro 2. Pastinya tiketnya gratis, free, tanpa dipungut biaya. Buat yang mau ketemu sama penyiar-penyiar RRI Pro 2 FM Solo, silakan.

0: Sayang, kita kan pacaran udah 2 tahun. Nih, aku kado boneka buat kamu.
1: Oh, bagus banget bonekanya.
0: Iya dong.
1: Makasih, sayang.
0: Ya, sama-sama. Kamu udah bosen toh sama aku?
1: Oh, kamu bosen ya sama aku?
0: Ya, enggak lah. Masa punya cewek cantik gini bosen?
1: Lah, terus gimana?
0: Ya, maksudnya gini loh, yang. Masuk pacaran kita itu cuma jalan, makan bareng. Jalan, makan bareng gitu terus. Apa yang enggak bosen gitu loh?
1: Nah, terus maunya apa?
0: Kamu percaya kan kalau aku ini setia?
1: Percaya.
0: Kamu paham kan, yang, kalau aku selama ini cowok bertanggung jawab?
1: Iya, aku paham.
0: Nah, kalau gitu kita
1: apa sih?
0: Kita anu yuk, ya.
1: Anu apa?
0: Kita sewa hotel yuk.
1: Apa? Sewa hotel? Jadi tujuan baik kamu itu cuman itu, manis-manis hanya untuk itu?
0: Enggak lah, yang.
1: Ya enggak, gimana lah, itu tadi apa? Kalau sekarang kamu enggak bisa ngelindungin aku, kehormatanku, gimana kamu besok mau lindungin aku sama anak kita?
0: Kok kamu malah jadi marah toh, yang?
1: Ya udahlah, kita putus aja.
0: Yang.
1: Nih, pacaran sama boneka. Loh,
0: yang, aku kan cuma bercanda, yang. Jangan putusin aku lah, yang. Sayang.
2: Hai girls, harus berani katakan tidak ya pada yang tidak-tidak.

Melekatkah dai-dainya Syakira featuring sama Burna Boy teman bro 2 di ingatan kamu ya, karena Syakira waka-waka di tahun 2010 itu sangat amat melekat ya di hati dan kenangan-kenangan di pecinta fans bola nih. Sudahkah Syakira dengan Burna Boy dai-dainya juga melekat juga teman bro 2? Mau bacain WhatsApp dulu di pagi hari ini dari Charter nih ya. Satu lagu lagi dong beri request boleh gak? Boleh dong. Boys Like Girls yang The Great Escape, Escape. Boleh. Ditunggu ya request lagunya ya. Thank you, Bray. Oke, sama-sama, brother ya. Thank you so much ya sudah masuk di WhatsApp ya. Nanti aku puterin buat kamu, teman pro 2 juga yang mau request lagu, boleh silakan. 081327866966 di jam terakhir di Cema Cinta siaran teman pro 2. Let's go. Kita ke Somber with Homewrecker dulu.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Serial Korea Selatan terbaru Teman Pro 2 berjudul Love in Sync dijadwalkan akan tayang ya Teman Pro 2 ya di hari Sabtu kemarin. Udah tayang berarti ya. Drama bergenre romansa komedi ini ditulis oleh Jeong Yeon dan Kim Sung Rae serta disutradarai oleh Kim Chil Bong. Melansir dari Asian Wiki Teman Pro 2 ya, serial ini dibintangi oleh Kim Myung So, Kang Min Ah, Kwon Soo Hyun dan Shin Woo Giam. Love in Sync Teman Pro 2 juga akan dirilis ya di berbagai platform termasuk Disney Plus dan tersedia di Viu di sejumlah wilayah. Buat kamu penggemar drakor ya, ini drakor kan, drama Korea kan Teman Pro 2. Apa sih drama Korea yang sekarang tuh bisa gini. Sarankan aku satu judul drama Korea Teman Pro 2 ya, selain Love in Sync ya, yang menurut kamu tuh cocok buat ditonton atau kamu rekomendasikan buat teman-teman kamu atau mungkin keluarga saudara siapapun itu, terutama aku juga Teman Pro 2, buat yang jarang banget nonton drakor, terus ini deh kamu harusnya kayaknya harus nonton ini deh. Terakhir nonton drakor itu ini Teman Pro 2 yang sempat ada di TV juga, jadi emang viral banget di platform streaming ya. Terus habis itu ada di TV, aduh namanya apa ya, yang pokoknya yang cheating-cheating, selingkuh-selingkuh gitu Teman Pro 2. Aduh apa sih namanya, lupa. Di pas COVID tuh nge-hype banget drakornya ya. Aduh aku lupa ya apa ya judulnya ya. Itu aku nonton sih itu Teman Pro 2. Apa drama Korea lain yang bisa kamu kasih rekomendasi ke orang-orang yang mungkin jarang nonton drama Korea gitu. Kalau kamu ya punya keyakinan, kamu kasih satu judul drama Korea, orang-orang yang jarang nonton drama Korea udah pasti suka. Nah, ada gak Teman Pro 2 ya? Love in Sync ini Teman Pro 2 ya, ini berfokus pada dua tokoh utama dengan latar emosi yang bertolak belakang ya. Cha En Hwan ya, diperankan oleh Kim Myung So, adalah seorang konselor psikolog yang dikenal karena metode konselingnya yang unik. Namun ia justru terbebani karena terlalu banyak menyerap emosi orang lain. Aduh gokil, kayaknya seru deh. Sementara itu Yu Jian Teman Pro 2 yang diperankan oleh Kang Min Ah adalah mantan anggota girl group yang beralih menjadi aktris. Hah, girl group beralih menjadi aktris? Sepertinya akhir-akhir ini lagi sedang ramai deh. Nggak aktris deng ya, tapi sebagai apa ya, sebagai aktris juga nggak sih Teman Pro 2 yang lagi ramai belakangan ini, ada selebriti di Indonesia. Tapi kita tidak akan membahas itu. Informasi selengkapnya Teman Pro 2 ya dari Love in Sync ya, kamu bisa langsung cek di website rri.co.id, portal berita terpercaya, terlengkap, tercepat, dan pastinya anti hoax. Jadi buat kamu, jangan cari informasi hoax di rri.co.id. Kalau mau cari yang hoax, jangan kesini, ke website lain saja. Karena lengkap banget Teman Pro 2 ya, mau cari berita nasional ada, internasional ada, olahraga ada, gaya hidup, hiburan, budaya, kesehatan, kuliner ada, ekonomi ada, hukum ada, Piala Dunia 2026 juga ada. Langsung aja kamu ke website portal informasi terpercaya rri.co.id.

Sedikit throwback ke tahun 2016 sama Bro 2 dan The Chainsmoker dengan Closer featuring sama Halsey. Jadi salah satu lagu yang di tahun 2016 yaitu saat-saat aku sedang SMP tuh Bro 2 ya, menempuh pendidikan SMP ya, diiringi dengan lagu-lagunya The Chainsmoker teman Bro 2. Tapi kenapa ya Chainsmoker ada karya baru gak sih, karya-karya terbaru teman Bro 2? Kayaknya masih di karya-karya The Chainsmoker, Paris, sama All We Know gitu-gitu kayaknya teman Bro 2 ya, kayaknya ya. Jadi kangen deh, jadi nostalgia deh tuh. Karena di tahun 2016 itu eranya era-era EDM ya, era-era DJ-DJ-an gitu, ada David Guetta. Sebenarnya lebih di tahun 2016 sih meledaknya ya, tapi kalau awal mulanya itu kayaknya udah ada di tahun-tahun sebelumnya deh. Waktu aku SD juga lagu-lagunya Pitbull tuh udah pakai DJ-DJ-an juga teman Bro 2 ya. Buat kamu yang sedang kangen ya di tahun 2016-17 lah, itu berarti ternyata sudah 10 tahun yang lalu ya. Ternyata juga sudah 10 tahun yang lalu Cuci Mat Cinta SMP ya, aduh gak kerasa teman Bro 2, waktu terasa begitu cepat ya. Seperti di pagi hari ini ya teman Bro 2 ya, 9 lebih 47 menit ya, masih menemani kamu sampai jam 10 ya. Masih ada waktu lah teman Bro 2 buat kamu yang mau WhatsApp ya, masih boleh-boleh banget 081327866966. Udah mulai panas nih ya, aduh jadi kalau panas ini jadi agak malas gitu mau pulang.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Yo teman berdua, terima kasih banyak buat kamu yang sudah menemani Jemaah Cinta di hari Minggu pagi ini. Teman berdua, sorry-sorry yang WhatsAppnya gak kebaca, sorry-sorry yang request lagunya gak bisa diputerin. Habis ini yang mau request lagu, boleh banget berdua hitlist sampai jam 12 siang nanti. Sama siapa? Ditunggu aja teman berdua, jangan kemana-mana. Jemaah Cinta pamit undur diri. It's time to say mics off. Happy.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Nomor 2 Crunchyroll dan Aniplex mengumumkan film anime terbaru berjudul Solo Leveling Beyond the System kini resmi memasuki tahap produksi. Film ini diadaptasi dari novel web dan webtoon Korea populer Solo Leveling. Dilansir dari Variety Sabtu 4 Juli 2026, teman berdua kisahnya akan melanjutkan cerita langsung setelah peristiwa pada musim kedua. Film ini akan dianimasikan oleh A1 Pictures yang dikenal melalui karya seperti Sword Art Online. Sejumlah perusahaan turut terlibat dalam produksi film ini termasuk Aniplex, Netmarvel, DNC Media, Kakao Piccoma, dan Crunchyroll.
1: Info Pro 2.
0: Teman berdua pemain timnas Belanda Nathan Ake akhirnya menyelesaikan kepindahannya ke Fenerbahce. Ia mengakhiri masa 6 tahun di Manchester City teman berdua dengan klub Turki yang mengumumkan penandatangannya pada hari Jumat 3 Juli tahun 2026. Nathan Ake teman berdua pemain yang berusia 31 tahun tersebut bergabung dengan Manchester City dari Bournemouth pada tahun 2020. Dengan biaya 45 juta euro teman berdua, Nathan Ake di Manchester City mencatatkan 177 penampilan dan sudah memenangkan 12 trofi.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Taisia. Now on air, Shirley Anjali. Pro 2 Hitlist
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, hola hola hola. Teman Pro 2, apa kabar hari ini? Hari Minggu, happy Sunday buat kamu. Shirley Anjali si Pirili nemenin santai siang hari ini sampai nanti kelar santai siangnya. Ada segmen-segmen akhir pekan yang seperti biasa selalu kamu tunggu-tunggu juga, apalagi kamu yang suka banget sama lagu-lagu yang baru rilis ataupun lagi viral ya. Nanti juga ada tanggal lagu Indonesia, tanggal lagu mancanegara. Ada Sportlicious juga dengan informasi seputar Piala Dunia 2026. Tapi sebelum ke segmen-segmen yang barusan aku kasih tahu ke kamu, kita lewati dulu aja Pro 2 Hitlist santai siang sampai nanti jam 12. Ya, segmen request lagu, kamu bisa request lagu Indonesia maupun mancanegara. Jadi coba bagi tahu sama Shirley Anjali sekarang lagu yang lagi jadi favorit kamu. Nomor WhatsApp Pro 2 aja 081-327-866-966. Jangan lupa formatnya, kasih tahu nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu request. Kalau share lagu, suka lagunya siapa? Aku lagi suka sama lagunya You're Not Alone Salsin, Bad Day. Terus Kemarilah Tenang Mahal Ini. Tiga lagu itu sih yang lagi aku suka banget, gak tahu nih ya. Ya, nanti apakah ada lagu baru yang akan aku suka karena dapat referensi dari kamu, iya kan teman Pro 2. Tapi jujur meskipun aku tuh suka sama lagu Bad Day-nya Daniel Powder, cuman aku suka aja sama lagunya meskipun lagi enggak gimana-gimana dengan lagu itu, enggak relate sama lagunya, cuman enak aja lagu dari Daniel Powder Bad Day ini. So, aku putar lagunya buat kamu, tapi semoga ini lagu yang tidak menggambarkan. Meskipun memang terkadang ada hari-hari di mana tuh rasanya ada aja gitu ya, tapi semoga kamu tetap semangat.

0: Maaf ya, Yuk. Aku nggak bisa bantu. Yang sebelumnya aja belum mau balikin loh. Ini malah mau pinjem lagi.
1: Ya, iya. Nanti pasti tak bayar. Yowis, suwon ya. Abis ini telepon siapa lagi ya? Kurang dikit lagi bisa kebeli handphone baru nih. Yuk, bisa yuk.
2: Wah, Yoga. Wis sukses sekarang.
3: Biasa aja, bule.
2: Biasa gimana toh? Iki handphone aja warnanya oranye-oranye gitu toh. Mesti harganya puluhan juta toh?
3: Lumayan, bule. Hasil kerja merantau.
4: Oh my god.
5: Atas nama silaturahmi, menyusahkan diri sendiri. Makan tuh gengsi.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

Lagunya dari The Adhika Project berjudul Hilang, nemenin kamu aja di Pro 2 Hit List santai siang sampai jam 12 siang. Request lagu apa? Boleh bagi tahu aja ya. Nama musisi dan judul lagunya jangan sampai kelupaan ya. Biar Shelly tidak bingung ini lagu siapa, judulnya yang mana. Oke, sampai jam 12 nanti. Kutungguin di WhatsApp Pro 2 081327866966. Udah ada yang masuk juga ke WhatsApp Pro 2. Hai, selamat pagi menjelang siang Kak Jerry. Hola hola Shirley si Pirili, pagi Pro 2 si Pirili. Yes you. Wah, si suara segar siaran pagi nih. Ah, bisa aja Kak Jerry mah. Kak Jerry juga selalu fresh. Senang dah bisa ketemu sama Kak Jerry. Sama Catur aja belum pernah ketemu. Request share lagunya Justin Bieber featuring Rose yang Hamzan ya. Tadi aku sempat search, tapi nanti aku putar dulu, aku harus cek lagi. Aku akan putar terlebih dahulu lagu requestan kamu yang kedua, Jerry, yaitu Charlie Puth featuring Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Siap, aduh itu lagu juga enak banget sih. Tadi apa naik KRL lagi, Cher? Terima kasih lagunya. Aku naik kendaraan sendiri hari ini ya. Kayaknya, soalnya tadi sempetin beberes dulu di rumah ya. Jadi kalau naik KRL waktunya nggak pas gitu. So, naik kendaraan sendiri saja. Alhamdulillah aman jalanan. Ya tadi rame lancar sih. Kalau yang kemarin malah hari Sabtu itu, Jumat Sabtu itu rame banget malah jalan. Ya udah, tetap jaga kesehatan. Tadi aku kayaknya lupa untuk kasih support teman Pro 2, saling mengingatkan untuk jaga kesehatan karena emang ini sehat itu benar-benar jadi prioritas juga ya teman Pro 2, apalagi di sela-sela aktivitas kerjaan yang masih banyak juga. Terus cuaca ini juga kadang bikin badan tuh jadi gregesan gitu ya. Cerah tapi ada dingin, masih ditambah mungkin lagi banyak yang dipikirin gitu ya, karena kerjaan juga lagi numpuk banyak. Makanya sehat-sehat buat kamu ya, oke? Jaga pola hidup dan juga pola istirahat kamu. Ini jadi pengingat buat aku sendiri juga sih. Jangan makan pedes mulu, share. Baik. Oke, habis ini ya, Jerry lagunya We Don't Talk Anymore. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi

Bilang siang, Lara Purnamasari. Mau izin request lagu Tata Janita Korbanmu ya, Kak? Oke, boleh. Ditunggu ya, Aus. Ada juga teman pro 2, Kak Diah Ristanti. Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang. Semangat sehat-sehat ya. Semoga full orderan berkah melimpah. Sehat bahagia, amin. Terima kasih sudah absen sama aku Kak Diah, seneng banget deh. Bener-bener, cuman absen Shirley gitu aja tuh aku berasa kayak seneng banget gitu, bersyukur ya teman pro 2, seneng dan juga bersyukur. Oke doki, kalau pengen diputerin lagu tinggal kasih tahu aja ya nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu request.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman

0: Friendlies.
1: FRIENDS dari Anne Marie featuring Marshmallow, teman pro 2. Yes, lagi-lagi Anne Marie itu adalah musisi favorit aku ya. Yang dari manca. Banyak sih, ya gak banyak banget. Ada beberapa gitu. Tergantung era-eranya, era-era tahun berapa gitu. Sama Lady Gaga aku juga suka, Dua Lipa juga suka, tapi lebih suka tetap Anne Marie sih sama Lady Gaga gitu. Ya udah. Ade Lara, makasih ya Kak sudah diputerin lagunya. Lara seneng banget bisa dengerin lagunya mengudara. Semoga Kakak selalu sehat, rezekinya lancar dan selalu bisa nemenin pendengar lainnya dengan siaran yang seru. Amin. Allahumma amin. Terima kasih ya Lara. Doa yang sama buat kamu, selalu sehat, rezeki selalu dilapangkan serta dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa dimanapun kamu berada. Amin. Sukses selalu Kak. Sukses juga buat Lara Purnamasari. Lagi ngapain sekarang Lara? Sudah makan tadi pagi, udah sarapan atau belum? Kak Dia sudah sarapan atau belum? Kak Dia tadi kupastiin udah ya. Tadi Shirley sempat sarapan ini apa? Bubur ya, jenang sum-sum. Terus bawa bekal, abis ini saya makan, udah mulai lapar. Eh, ya ampun. Kak Dia kok sama sih tadi ya waktu Die on This Hill-nya mengudara tuh, saya sambil buka lirik gitu ya, terus sambil nyanyiin juga di sini. Terus kayak oh my god, ini lagu enak banget, bagus banget gitu. Mengset ya. Tapi bagus gitu. Lagunya menurut aku punya makna yang indah aja gitu. Bagus lah pokoknya ya. Tapi jujur Lana Del Rey emang top, mantap sih, ya enggak? Kita sama seleranya Kak Dia ternyata ya. Aku juga lagi baru hari ini tadi sih sebenarnya dengerin tuh dari kemarin-kemarin, dan emang lagunya tuh enak banget aja. Ada part yang bikin kayak wow gitu, Die on This Hill ini. Terus baru hari ini tadi kayaknya ini aku akan ulik lagunya nanti, bener-bener yang aku dengerin. Terus bakal jadi lagu favorit aku deh kayaknya gitu. Tapi aku harus ulik dulu, maksudnya maknanya tuh aku ulik dulu lebih dalam gitu. Ya wes, aku lagi suka lagunya Lana Del Rey, semua suka. Oke, siap deh. Banyak ya lagu-lagu Lana Del Rey. Margaret itu juga enak. Enak-enak banget sih. Orangnya juga cantik pula ya. Gemes. Belum sarapan aku, Shirley. Loh, ini udah jam 11.12 loh. Bukan 11.11 lagi ya. Itu 12.12. Oh 11.12 nih, bener ya. Kalau orang mirip apa gimana gitu, 11.12. Ya udah deh, berarti nanti makan siangnya jangan kelupaan ya Kak Dia, dirapel. Oh, dirapel dong. Iya, kan aku sudah mulai lapar juga ini soalnya. Sehat-sehat ya. Asupan, pola makan juga harus tetap dijaga teman pro 2. Makan minum yang bergizi, meskipun kadang aku pun juga kayak pengennya tuh yang pedes-pedes gitu loh. Beberapa hari yang lalu tuh saya makan pedes aja gitu ya. Terus habis itu hari kemarin saya okay, pedes-pedesnya stop dulu ya share gitu, karena pasti ngaruh gitu nanti ke daya tahan kalau pedes-pedes terus. Sama untungnya sih saya bukan tipe yang harus minum es terus ya, malah seringnya tuh anget panas gitu. Jadi kalau ada yang es terus itu kadang juga mau bilangin gitu ya, apalagi orang-orang terdekat kita, teman-teman kita gitu ya, ayo jangan es terus gitu ya. Gimana sukanya juga itu, ya udahlah. Yang penting tetap balance aja pola makan ya, minumnya juga. Air putih itu emang penting banget sih teman pro 2. Yuhu, lup lup lup lup lup lup. Halo, selamat siang Mbak Endang Sri. Apa kabar? Sehat-sehat buat hari ini dan seterusnya ya. Tetap semangat juga. Selamat siang Kak Shirley, tugas hari Minggu. Semangat ya Kak. Minta lagu boleh? Boleh sekali. Pas sekarang Kak Endang Sri lagi ada di segmen request lagu Pro 2 Hitlist sampai jam 12 nanti. Monggo, mau request lagunya siapa, judulnya apa, kasih tahu aja ya. Oke, Sal Priyadi yang titik-titik di ujung doa. Oke, siap. Share langsung hadirkan lagunya buat Kak Endang Sri yang terus stay tune di Pro 2 FM Solo juga. Tetap semangat buat hari ini. Apa nih yang mau diceritain sama Shirley di siang hari ini? Boleh banget.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Cerita pagi hari ini, Minggu pagi ini, hari Minggu. Minggu jadi Minggu apa? Minggu syahdu enggak? Enggak ya. Enggak syahdu ya, syahdu. Hatiku tuh syahdu banget hari ini. Cerita hari Minggu ini dari Kak Endang Sri. Tadi pagi ke gereja, okay. Tadi pagi ke gereja, pulang gereja masak goreng ayam untuk Maxi sama lalapan dan selada. Selesai cus dengerin kakak siaran. Wih, ayam goreng tuh favorit saya loh, Mbak Endang Sri. Mantul ya. Kebayang gak ayam goreng nih buat makan siang ya gak? Ada lalapannya, selada pun ada, sambel, nasi hangat, unc. Nikmat mana lagi yang aku harus dustakan? Ayam goreng itu terbaik, favorit Shirley sampai kapanpun itu. Ya ampun, seneng banget. Habis dari gereja, pulang-pulang masak ayam goreng buat makan siang. Ya udah deh, berarti jangan sampai kelupaan makan siang ya, Mbak Endang Sri ya. Salam untuk keluarga tersayang. Ntar makan ayam goyangnya bareng-bareng. Wih, aku ikut dari sini aja ya. Waduh, ya ampun serius deh. Aku ngebayangin ayam gorengnya Mbak Endang Sri itu pasti sedep banget. Ya gak? Selada, lalapan, nasi, sambel. Kenapa ya saya harus membayangkan itu ya? Mengset. Aduh, satu menu sama Upin Ipin Chan. Iya, benar. Dan sama sih, saya juga suka sama bagian paha bawah ya, ayam pentung. Itu terus saya juga suka kalau masih ada cekernya gitu sih, makanya biasanya kalau beli gitu ya lagi jajan pesannya ayam goreng selalu kasih notes ayam goreng tepong biar nggak dikasih dada gitu. Mana waktu selesai bayar tetap dada lagi, maksudnya dada hati-hati di jalan gitu loh, lambaikan tangan lagi, nggak apa-apa dong, senang berarti ramah banget ya kan. Begitulah, favorit saya tuh ayam goyang sama mie sih teman Pro 2. Kalau kamu apa? Bagi tahu deh. Halo, selamat siang. Shalom Kak penyiar, aku Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Aku mau request lagunya Geisha Kamu Yang Pertama, kirim salam buat semua pendengar radio saja. Oke, siap. Kamu memang yang pertama cinta. Enak banget ya, lagu-lagu Geisha tuh emang best. Kamu Yang Pertama ya dari Geisha, siap. Gua hadirkan lagunya buat kamu. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit di Pro 2 Hit List ya, segmen request lagu sampai nanti jam 12. Wah, aku seneng banget kalau teman Proda tuh selalu share sama Shirley seputar makanan. Kak Jerry, terima kasih ya. Ini di daerah mana? Coba aku lihat dulu nih. Suka banget. Suka Arjo, Polokarto ya. Kalau di Suka Arjo, saya itu biasanya di ini, di Mbak MLYN di situ ya. Kak Jerry, kalau yang lebih seringnya kan di tempatnya Mbah itu kan, Mbah KRT. Nah kalau saya lebih cocoknya itu di Mbak MLYN gitu, anaknya gitulah. Dari dulu, dari saya masih SD sampai sekarang sih begitu. Tapi ini aku belum pernah deh. Wah, makasih banyak ya, ini bisa jadi rekomendasi kalau saya ke Sukoharjo, kota-kota sana ya. Mantap, makasih banyak. Nampak enak loh ini. Tim pula, kampung pula. Sebel, gak mau, gak suka. Saya jadi pengen. Tapi saya mau bekal sih ya. Abis ini mau makan, dari tadi mau makan belum jadi-jadi. Iya, sabar. Hari ini saya juga bawa sayur sama apa? Gereh balado, nasi hangat, cocok juga ya. Dari Mbak Endang Sri, kapan-kapan ke tempatku yuk, aku masakin spesial untuk Kak Shirley. Ya ampun, melo banget, sumpah. Astagfirullahaladzim, yes. Wah, seneng banget dong kalau ke tempat Mbak Endang Sri ya, dimasakin spesial pula. Aduh, seneng banget ayam goreng ya, tapi juga harus ada ya. Loh, request dong, ya ampun. Terima kasih banyak Mbak Endang Sri, luar biasa, seneng banget dengan support kamu. Semoga Mbak Endang Sri selalu sehat ya. Pokoknya jangan lupa ayam gorengnya dimakan siang ini ya, kan buat Maxi. Ya udah, aku lanjut sama lagu yang udah di request sama teman Pro 2 Yoram di Cijantung Jakarta Timur. Ada Geisha, kamu yang pertama. Enjoy the song.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Ada fakta menarik dari BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 di Kanada. Meski baru dibuka tahun 2007, BMO Field sudah memiliki pengalaman menggelar turnamen dunia. Stadion ini menjadi tuan rumah 9 pertandingan Piala Dunia U17 2007, termasuk semifinal dan partai final. Selain itu, venue ini juga pernah digunakan untuk Piala Dunia U20 Putri 2014. Gak cuma itu, tapi juga Piala Emas CONCACAF 2015, serta Piala Emas CONCACAF 2020. Rekam jejak ini menjadi alasan kuat FIFA mempercayakan BMO Field sebagai salah satu venue Piala Dunia 2026.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

Masih di Pro 2 FM Solo, teman Pro 2, makasih buat kamu yang udah request lagu di Pro 2 Hitlist dari tadi sampai sekarang. Aku juga mau sapa dulu buat Lara Purnamasari yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo. Selamat beristirahat siang ya kak, semoga waktu istirahatnya bisa mengembalikan semangat untuk melanjutkan aktivitas. Dan kakak juga jangan lupa untuk makan siang yang cukup dan jangan lupa sholat tepat waktu juga. Oh sweet. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, rezeki yang berkah, dan hari ini dipenuhi hal-hal baik. Selamat menikmati waktu istirahat. Terima kasih. Jangan lupa makan siang juga ya, Lara Purnamasari. Kalau boleh tahu, Lara ini ada di mana sih? Di Jakarta atau di Solo, Solo Raya atau di mana? Boleh bagi tahu nggak? Terima kasih ya. Oke, teman Pro 2, abis ini kita lanjut. Lupa deh, ini hari Minggu ya. Ada segmen-segmen spesial berarti nemenin kamu. Baru tadi opening juga udah bilang ya, sekarang udah lupa lagi. Ya udah, habis ini kita akan bahas seputar kuliner dan UMKM. Kalau kamu punya rekomendasi kuliner, boleh banget kasih tahu aku di nomor WhatsApp 081 327 866 966.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Everything You Are dari Hindia. Teman Pro 2, gimana hari ini sampai siang hari ini? Semuanya aman terkendali apa tidak? Yo, cerita-cerita sama aku juga boleh ya. Udah siap belum? Belum. Belum siap-siap share. Masih di rumah aja. Lah emang mau kemana? Mau kesini? Mau nonton bareng pesta bola dunia, nonton Argentina versus Mesir? Bisa, besok Selasa ya, 7 Juli 2026. Open gate dari jam 4 sore sampai selesai di RRI Surakarta. Tiket masuknya berapa, Syar? Free. Gretong ya, gratis. Siapa tahu nanti bisa ketemu sama Syari Anjeli si Pirili. Tapi aku malu. Tapi beneran sih, rasanya tuh pengen banget ketemu teman-teman Pro 2, tapi saya sendiri sebenarnya malu gitu. Kayak mana? Tapi beneran, kalau kamu mau nonton bareng, capcus besok Selasa ya. Sore hari ada tenan UMKM lokal juga yang nanti kamu bisa jajan-jajan di situ, yang sama kayak aku suka kuliner, suka jajan ya. Monggo silahkan aja teman Pro 2. Tiket masuknya gratis ya. Oke. Jadi siap-siap, mari kita saksikan gimana euforianya nobar Piala Dunia antara Argentina versus Mesir di Pesta Bola Dunia di RRI Surakarta. Nggak cuma nonton bareng doang, tapi ada keseruan nobar yang makin lengkap dengan ditemani bazar UMKM lokal. Uhui, mantap, masuk ya. Oke, kalau kamu kepo-kepo mau tanya boleh, tinggal WhatsApp di 081-327-866-966. Pas banget dong, karena Pro 2 FM Solo juga selalu support UMKM dimanapun itu berada. Kalau kamu juga mungkin punya UMKM di bidang fashion, kuliner, bisa ya, ataupun di bidang lainnya, kasih tahu aku di 081-327-866-966. Kita bisa cerita-cerita juga seputar UMKM yang kamu punya.
1: Siang kamu jangan flat, saatnya upgrade mood dan info di Zonasi, Zona Siang.

Pro 2 FM Solo jadi teman terbaik kamu di segala aktivitas yang sedang kamu lakukan. Teman Pro 2, kamu kangen makanan-makanan apa sih? Kalau boleh tahu, makanan dan minuman gitu. Misal, saya nih kepikiran zaman SD sih. Ada es gabus. Sekarang bisa sih nemuin es gabus, cuman beda. Es gabusnya kalau sekarang itu apa ya? Saya nggak tahu sih itu dari apa ya, nggak pernah cari tahu juga cara bikin es gabus. Tapi kayak ininya, santannya deh kalau nggak salah ya, itu terlalu padat gitu loh. Jadi kurang ringan es gabusnya gitu. Terus saya tuh suka es gabusnya itu yang kotak tipis itu ya, pelangi itulah. Ya kayak slice keju kayak gitu. Sukanya yang itu. Terus biasanya kalau zaman SD dulu saya misal beli yang itu ya, satu gitu ya. Harganya dulu berapa sih? 500 apa 1000 ya? 1000 kali ya. Itu tuh dikasih ini topping susu coklat. Ya, enak itu teman Pro 2. Sama kalau kamu juga mungkin dulu ada jelly. Jelly yang bulat-bulat, ada yang coklat, ada yang rasanya melon, hijau, ada yang strawberry, ada yang ungu, blueberry gitu lah. Terus biasanya dulu tuh kalau beli juga dikasih susu coklat gitu loh. Enak banget. Sederhana sekali. Sekarang masih ada gak? Ya kan? Dan cetakannya tuh pasti yang bulat gitu. Kangen banget sih, jujur ya. Terus ada es dogar juga. Sekarang masih gak kalau di es dogar? Masih sih, cuman aku pengen es dogar yang dulu dijualannya di sekolah saya gitu. Harus banget gitu ya. Sebel deh Shirley ini ya, bener-bener ya. Sama aku tuh lagi kepengen cilok sih. Cilok kriwil gitu. Nah, kalau kamu pengen cilok, ada nih pionir cilok ikan jumbo terlaris gitu di daerah Sukoharjo. Aduh, enak lagi. Sebel deh. Sebel banget. Pokoknya aku marah ya. Sebel banget. Jadi ada jajanan unik ya, cilok ikan. Itu di samping SMP Negeri 1 Sukoharjo atau Mau Pro 2. Cilok ikan jasun. Ukurannya ya seperti cilok pada umumnya sih ya, cuman memang nampak bahwa ikannya tuh campuran ikannya tuh nampak aja gitu. Enak ya, terus juga pakai daun daun seledri gitulah, seledri, daun bawang juga ini ya. Ada juga ya, pokoknya kayak cilok ikannya tuh lah teman Pro 2. Dan harganya tuh Rp500 per bijinya. Terus dia pakai saus sambel gitu sih. Sausnya sambel, ada kacangnya juga teman Pro 2. Jadi sambelnya pakai sambel kacang. Tapi kalau aku pengennya gak pakai sambel kacang, pakainya saus aja. Tapi sausnya yang enak. Ya kan ini ngomongin pengennya saya ya. Gitu. Cuman kalau dilihat ukurannya lebih gede sih jujur ya, bener. Makanya jumbo gitu ya. Namanya cilok ikan jasun Sukoharjo teman Pro 2. Di Black Market samping SMP Negeri 1 Sukoharjo. Bukanya jam 9 pagi sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Aduh, pengen apa aku capcus aja ke sana ya. Mantap sih, macam siomay cuman ini cilok ikan. Kayak begitulah. Endulita bukan?

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

Alhamdulillah, udah sempetin makan siang. Mantap, alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Sayur bayam enak sama gereh baladu, mantul, top, mantap. Sama tahu goreng, top, mantap. Enak, alhamdulillah. Kamu jangan lupa makan siang juga ya. Oke? Masih kepikiran ayam gorengnya Mbak Endang Sri tapi. Seneng banget, gemes sama Mbak Endang, baik banget loh. Saya disuruh main ke tempatnya Mbak Endang, mau dimasakin spesial juga. Wih, Masya Allah, luar biasa deh. Oke, selamat siang juga buat teman Pro 2 Timothy di PWT Purwokerto. Selamat siang Mbak, gimana kabar? Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana Kak Timothy, baik juga toh? Sehat-sehat ya? Mbak, kalau lapar makan siang ya, makan nasi dan cumi-cumi kayak saya nih. Wih, makan siangnya cumi-cumi. Saya udah makan siang pakai gereh balado ya, ikan balado. Puterin lagunya Ziva Magnolia, pilihan terbaik. Boleh, habis ini ya langsung saya putarkan lagunya buat Kak Timothy yang ada di Purwokerto. Oke, pilihan yang terbaik ya. Coba sebentar, pilihan yang terbaik. Oke, baiklah, siap. Saya juga baik-baik aja Mbak, sudah makan juga alhamdulillah. Kak Catur, selamat siang. Gas stop, mantap, asik. Gemes deh. Gemes banget. Saya aku suka ngomong itu juga ya akhir-akhir ini. Ada Catur yang hari ini aktivitasnya oke banget, aku seneng banget. Tapi aku mau ngingetin kamu selalu hati-hati di jalan. Fokus ya. Tapi terima kasih sudah selalu nemenin Shirley juga, padahal kamu lagi sibuk-sibuknya, lagi di jalan juga. Kalau di jalan ketemu sama Shirley, jangan lupa disapa ya, oke? Okay? Si Pirili, gitu ya, oke? Okay? Makasih yang lagi ada di Sukoharjo Catur ya. Shirley makan apa? Maksi apa? Lagi sedih apa enggak? Jangan ya, sedih banget. Kok sedih? Terharu, baik banget loh, seneng deh, Masya Allah. Tadi sudah sarapan, udah juga, udah makan siang juga, udah dimakan barusan ya. Oke siap, masih aman lah volume segitu ya. Terima kasih, aku doain selalu selamat-selamat di jalan ya. Sayurnya diralat, gak percaya kalau makan sayur. Sayur bayam aku masih bisa yo. Oke, terima kasih, amin. Semoga lekas sembuh ya orang-orang yang ada di dekat kita yang mungkin lagi gak enak badan. Semoga Allah gugurkan dosanya melalui rasa sakit itu, amin. Allahumma amin. Terima kasih Catur. Ya Meloni, gak bisa deh. Nah, aku masih punya satu rekomendasi kuliner. Ini tuh es susu jelly teman Pro 2. Blah. Dulu gak ada esnya loh, cuman jelly aja, ini es susu jelly. Seger, pakai gula asli ya, no sakarin. Dan ini tuh terlaris di CFD area Gladak Solo. Lah kok aku gak pernah lihat ya? Lah kan kamu gak pernah Car Free Day share? Oh iya juga. Tempatnya itu di es susu jelly Pak Sudrajat CFD Gladak Solo teman Pro 2. Harganya murah meriah, 3.000 aja udah dapat saplastik ya. Dan ada aneka jelly dengan warna dan rasa yang beragam sekali. Lala. 100% gula asli. Top, mantap. No sakarin, jadi enggak bikin batuk, enggak bikin sakit ya. Karena memang bapaknya yang jual ini sadar bahwa pelanggannya itu rata-rata anak-anak. Jadi pakai gulanya gula asli 100%. Ya, timbangannya resiko ya. Gitu. Selain di Car Free Day, biasanya bapaknya tuh keliling di sekitar SD Muhammadiyah Palur. Kalau hari biasa ya. Terus kalau minggu di Car Free Day, Gladak gitu. Di area yang Gladak. Gitu teman Pro 2. Susu jeli Pak Sudrajat. Monggo silahkan. Harganya mulai Rp3.000 saja. Mau kapan-kapan deh kalau aku jalan-jalan aku mau cobain. Karena
jadi inget sama jajanan waktu SD dulu gitu. Semangat semangat para pejuang dimanapun itu berada, UMKM dimanapun itu berada ya kan, usaha mikro kecil juga apalagi ya, semoga selalu dilapangkan rezekinya dan membawa keberkahan bagi yang jual dan juga yang beli. Amin. Oke, teman Pro 2 habis ini kita simak dulu Sport Lizius, informasi olahraga dan spesial di Piala Dunia 2026. Terus nanti juga ada tanggal lagu Indonesia Manca Negara juga yang akan nemenin kamu. Oke. Dan no. Aku mau ngingetin aja buat kamu yang pengen nobar Piala Dunia edisi tahun ini, RRI Surakarta ngadain nonton bareng ya antara Argentina versus Mesir hari Selasa 7 Juli 2026. Open gate dari jam 4 sore sampai kelar, lokasinya di RRI Surakarta. Tidak dipungut biaya alias gratis, tiket masuknya free, monggo silahkan. Karena di situ selain datang dengan euforia pesta bola dunia, kamu juga bisa ditemenin sama bazar UMKM lokal yang ada nanti. Selasa ya, 2 hari lagi. Siapa tahu bisa ketemu sama Shirley. Karena Shirley udah niat sih mau nonton juga gitu ya. Karena Argentina ada Messi, ya kan? Mesir ada Mohamed Salah. Nah itu dia, makanya aku kepo banget. Tapi aku mau make sure dulu sih Mohamed Salah main apa enggak. Cuman kalaupun enggak main ya tetap kok, karena aku tuh nemenin kamu siang hari Selasa insya Allah ya. Jadi nanti bisa lanjut deh nungguin sama Pro 2 buat nobar. Jadi catat tanggalnya ya.

0: 짜증.
1: Sportlicious, informasi olahraga. 105.5 FM, Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Yuk, saatnya sekarang Sherry Angeli Sipirili bakal update ke kamu seputar Piala Dunia 2026 di Sportlicious pekan ini. Udah gak kerasa ya, 32 besar Piala Dunia tahun ini. Lanjut nanti 16 besar, bahkan sudah ada beberapa negara yang mendapatkan tiket untuk lolos ke babak 16 besar. Nanti aku update-update, makanya stay tune di Prodo FM Solo aja ya. Cuman aku mau sedikit recap hasil pertandingan di babak 32 besar tanggal 2 Juli dan 3 Juli. Di tanggal 2 Juli itu ada Belgia versus Senegal, dan kemenangan berpihak buat Belgia dengan skor 3-2. Gak cuman itu, tanggal 2 itu juga ada Amerika Serikat versus Bosnia dengan skor 2 untuk Amerika Serikat, 0 untuk Bosnia. Nah, di tanggal 3 Juli ada Spanyol versus Austria dengan skor 3-0. Kemudian Portugal versus Kroasia di tanggal 3 Juli juga, dan hasil pertandingan sampai babak akhir yaitu skornya 2-1. Tanggal 3 Juli juga ada Swiss versus Aljazair. Tanggal 4-nya ada Australia versus Mesir, Argentina versus Tanjung Verde, Kolombia versus Ghana. Nah, kalau kamu kepo nih sama hasil pertandingannya, kamu bisa cek ya di website rri.co.id, kamu pilih Piala Dunia 2026. Nah, di situ kamu bisa cek hasil pertandingan, bahkan juga jadwal pertandingan di website rri.co.id. Negara-negara yang lolos kan udah mulai kelihatan nih ya. Kalau kamu jagonya negara mana? Timnas mana? Coba bagi tahu aku di nomor WhatsApp 081327866966.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Karena aku fansnya Bang Dodo, jadi aku ikut happy ketika Portugal meraih kemenangan 2-1 atas Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang kemarin mainnya di Toronto Stadium, Kanada. Yes, hari Jumat 3 Juli 2026 pagi. Dan dari awal itu tempo permainan udah tinggi banget. Meskipun ternyata Kroasia tuh membuka keunggulan duluan lewat Ivan Perisic di menit ke-53. Kemudian Portugal merespon dengan meningkatkan intensitas serangan lewat kombinasi lini tengah sama lini depan lah ya. Dan ada Cristiano Ronaldo yang menyamakan kedudukan di menit ke-68 setelah memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti. Dan gol itu kemudian menjadi momentum kebangkitannya Portugal dalam menjaga ritme permainan. Kemarin Portugal juga sempat dapat kartu kuning ya di menit ke-17 lewat Ruben Dias akibat pelanggaran di area pertahanan. Terus Kroasia juga dapat kartu kuning menit ke-59 yang diterima sama Luka Modric. Wih, Luka Modric nih. Keren juga lo dia. Sempat terjadi beberapa pergantian pemain juga ya, baik itu Portugal maupun Kroasia. Tapi sampai laga berakhir, akhirnya ya Portugal mempertahankan keunggulan dan memastikan kemenangannya di Toronto. Sampai ya jelas mengamankan tiket timnas Portugal ke babak 16 besar. Congrats Bang Dodo. Aku pengen Bang Dodo nih ketemu Messi gitu loh di nanti final gitu kali ya. Seru ya kayaknya ya. Makanya kita tungguin aja ya.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh, duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah.
3: Tetep timku sih menang.
2: Pilihanku kui.
1: Eh alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak, tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa, kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
4: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.
5: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Sportlicious, informasi olahraga. Kamu masih simak Sportlicious informasi olahraga, dan kali ini spesial edisi Piala Dunia 2026 ya, karena ada Pesta Bola Dunia juga, di mana RRI juga menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia edisi tahun ini yang kamu bisa simak di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta ya. Kalau Pro 2 ada Shirley yang kasih update ke kamu seputar Piala Dunia 2026. Nah, kadang tuh kepo juga ya, gimana sih euforia, gimana sih suasana di berbagai stadion, apalagi ini kan 3 negara ya yang menjadi tuan rumah, seperti apa gitu. Karena kalau lihat update-update di media sosial gitu ya, cuacanya tuh panas banget, sampai ada water break juga toh, karena sepanas itu. Aku juga turut prihatin sama berbagai negara yang cuaca atau suhu yang begitu luar biasa panasnya itu menyebabkan berbagai hal terjadi, bahkan hingga kematian juga ya teman Pro 2. Nah, cuman menjelang pertandingan antara Swiss versus Aljazair, suasananya tuh berbeda karena rintik hujan menemani euforia para penonton dan supporter antara Aljazair dan juga Swiss. Jadi hujan itu mengguyur kota Vancouver dari pagi, yang akhirnya membuat suasana di kawasan Stadion BC Place itu lebih lengang lah teman Pro 2 menjelang pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Aljazair versus Swiss. 2 jam sebelum kick off, kalau di Indonesia itu Swiss versus Aljazair mainnya jam 10 pagi tanggal 3 Juli 2026. Jadi sebelum 2 jam kick off itu hujan masih turun dengan intensitas yang ringan sampai sedang. Nah, kondisi itu akhirnya membuat aktivitas di area fan zone itu enggak seramai pertandingan sebelumnya antara Belgia versus Selandia Baru yang berlangsung beberapa hari sebelum Swiss versus Aljazair gitu. Tapi supporter yang datang ke BC Place Stadium itu tetap ada. Bahkan ada yang pakai Skytrain, bus, ada yang jalan kaki juga dari pusat kota Vancouver. Sebagian supporter ada yang datang juga pakai jas hujan, ada yang pakai jaket tahan air ya, ada yang pakai payung ya biar nggak kehujanan banget gitu. Ada juga yang terlihat berteduh di bawah kanopi ataupun di sekitar area komersial gitulah sambil nunggu waktu masuk ke stadion. Sampai terdengar juga nyanyian supporter Aljazair di tengah rintik-rintik hujan, terus juga disambut dengan tepuk tangan dan yel-yel pendukungnya Swiss yang bergema di sekitar kawasan BC Place. Wih. Ya, meski fan zone gak dipadati pengunjung seperti laga-laga sebelumnya, mungkin karena hujan kali ya, tapi sejumlah supporter tetap memanfaatkan waktu untuk foto dengan latar stadion BC Place. Bahkan ada juga yang beli souvenir resmi Piala Dunia 2026. Aku mau! Dan ya, pastinya mengabadikan momen-momen bersama dengan keluarga dan sesama pendukung. Ada yang sampai bawa bendera yang ukurannya gede ya, terus bawa shawl dengan jersey masing-masing negara ya. Ada yang pakai warna hijau putih punyanya Aljazair ya, itu yang mendominasi sih. Tapi juga dipadupandankan ada yang pakai baju warna merah khasnya Swiss gitu, yang ya akhirnya menghiasi kawasan stadion lah. Menarik banget ya, berasa aku terbawa di Stadion BC Place sekarang ini. Cuman yang jelas pertandingan antara Aljazair versus Swiss ini menjadi salah satu laga babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan kalau kamu kepo sama hasil pertandingannya, cek di website rri.co.id.

0: Sportlicious, informasi olahraga. Teman Pro 2 mungkin sudah sering dengar nama pemain muda dari timnas Spanyol, yaitu Lamine Yamal. Dia sempat mengungkapkan prediksinya tentang peta persaingan di Piala Dunia 2026. Bahkan dia meyakini ada 4 tim kuat yang akan bersaing memperebutkan tiket menuju partai final. Widiu, coba nih. Kira-kira prediksinya Yamal benar gak ya? Soalnya Lamine Yamal memprediksi semifinal ideal akan mempertemukan tim nasional Prancis dengan Spanyol. Sementara satu laga lainnya itu Portugal versus Argentina. Wow, itu bakal menarik banget. Cakep sih, harapannya juga gitu. Pernyataan itu menunjukkan keyakinan besarnya Lamine Yamal gak sih terhadap kemampuan Spanyol untuk melangkah jauh di turnamen terbesar di dunia ini. Dan menurutnya, Spanyol punya kualitas yang cukup untuk bersaing dengan tim-tim terbaik dunia. Yes you, Lamine Yamal. Gak cuman Yamal aja ya, di kesempatan yang sama ada rekan setimnya yaitu Nico Williams yang menegaskan bahwa Spanyol itu tidak menyerah untuk menghadapi lawan-lawan kuat. Bahkan dia juga menilai timnya sudah membuktikan kemampuan saat menghadapi sejumlah negara unggulan. Bisa dilihat lah ya, pernyataan dari kedua pemain ini mencerminkan optimisme yang tinggi di dalam skuad timnas Spanyol. Bahkan juga kepercayaan diri para pemain ini menjadi modal yang penting lah menghadapi persaingan yang semakin ketat banget lagi. Karena emang Spanyol menjadi salah satu tim unggulan ya setelah tampil meyakinkan sepanjang fase grup Piala Dunia 2026. Dan sekarang, La Roja atau timnas Spanyol punya ambisi untuk melangkah jauh dan kembali mengukir prestasi di panggung sepak bola dunia. Kalau begitu semangat aja deh buat timnas Spanyol. Semoga kepercayaan diri dan semangat yang kuat dari masing-masing pemain bisa membawa timnas Spanyol terus bertahan sampai semifinal. Okidoki. Barusan jadi informasi terakhir dari aku yang nemenin kamu di Sportlicious ya, teman Pro 2. Jangan dipindah frekuensinya, abis ini dilanjut sama kawan aku di tangga lagu Indonesia dan juga mancanegara. So, stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Have nice day.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
5: Berangkat yuk.
4: Gas.
5: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
5: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Sudah kamu simak Sport Lazio sepekan. See ya!

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: rasanya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

guys, itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya, atau karena emang lagunya bagus, atau karena penyanyinya, aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya, Teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagunya pertama kali, Teh Hijau. Apakah lagu ini

0: sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa gak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Gak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: tidak terasa di posisi 17, teman Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga enggak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti enggak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi enggak apa ya, enggak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 14.

0: Channel featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia one of my favorite song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 8.

0: 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

dari posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Raim Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Junior Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman.

0: masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: The Summer dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It All. Number

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Espiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman berdua.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, sore hari ini kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zi. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menetapkan tarif listrik PT PLN triwulan ketiga alias periode Juli sampai dengan September tahun 2026 tetap atau tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, dan juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
0: Info Pro 2.
1: Komunitas Difabel Netra mengapresiasi Radio Republik Indonesia atau RRI yang menghadirkan laporan pandangan mata Piala Dunia 2026. Hal itu tentunya untuk membantu pendengar untuk memahami jalannya pertandingan secara detail. Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Nur Syarif Ramadan saat berbincang bersama Pro 3 RRI hari ini mengatakan kalau misalnya lebih dari sekedar mengikuti pertandingan, tapi akses terhadap siaran olahraga juga dinilai memiliki makna sosial yang besar bagi penyandang disabilitas. Dengan memperoleh informasi yang sama, mereka dapat terlibat dalam percakapan bersama masyarakat tanpa merasa terpinggirkan. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia oleh FIFA telah menyediakan layanan audio description, yakni narasi khusus yang menjelaskan secara rinci jalannya pertandingan bagi penonton tunanetra. Dan menurutnya, penerapan layanan audio deskripsi maupun teknologi adaptif dalam penyiaran olahraga di Indonesia akan menjadi langkah yang penting, yakni untuk mewujudkan kesetaraan akses informasi sekaligus memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati pertandingan tanpa hambatan. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin info.

Sugeng Sonten teman Pro 2. Eh benar kan ya Sugeng Sonten tuh selamat sore kan ya? Sugeng Sonten apa? Satu kan salah kan selamat lagi. Sugeng Sonten teman Pro 2. Apa kabar kamu di sore hari ini yang mungkin besok kita sudah menjalankan aktivitas seperti biasa ya. It's okay lah. Hari ini hari Minggu kan ya? Serius ini hari Minggu kan? Oh iya, iya hari Minggu. Aku tuh kayak ngerasa hari ini tuh Sabtu terus gitu teman Pro 2. Cile. Ada aku Sylvia Zee yang bakal nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2 sampai dengan nanti jam 8 malam. Aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu dan informasi pilihan. Jadi jangan ragu-ragu di sore ini kasih tahu aku lagu apa sih yang mau diputerin. Caranya gampang banget. Kamu ketik rek spasi judul sama penyanyinya siapa. Nanti takutnya kalau judul doang nanti beda penyanyi. Kasian ya, salah ya kakak ya. Langsung aja kirim ke 081-327-866-966.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 yang ada di Kanada. Stadion ini bukan hanya ramai saat turnamen internasional berlangsung. Sejumlah klub elit Eropa juga pernah merasakan atmosfer stadion ini dalam laga persahabatan pramusim. Beberapa nama besar yang pernah bermain di BMO Field adalah Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Aston Villa, sampai AS Roma. Kehadiran klub-klub itu ikut meningkatkan popularitas stadion di kalangan pecinta sepak bola Amerika Utara.

Teman Pro 2, sore ini kita update dulu yuk dari Piala Dunia 2026. Ada kabar apa sih? Jadi kan kita tahu ya kalau misalnya Argentina itu udah lolos ke 16 besar. Tapi ada satu hal yang menarik menurut aku. Karena ternyata walaupun mereka tuh udah lolos ke babak 16 besar, tapi Messi sang kapten ini ya, si kaptennya ini ngomong kalau misalnya Argentina tuh masih banyak kekurangan gitu teman Pro 2 ya. Dan kapten timnas Argentina ini ya, Lionel Messi, mengakui kalau timnya itu masih punya banyak hal yang harus dibenahi meski mereka tuh berhasil ke babak 16 besar teman Pro 2. Messi menilai ya kalau kemenangan tersebut memang patut disyukuri gitu, tapi performa Argentina belum sepenuhnya memuaskan. Karena menurut si Messi ini teman Pro 2, tim asuhan dari Lionel Scaloni ini masih nunjukin sejumlah kelemahan yang harus segera diperbaiki sebelum menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya gitu. Dan kita sempat nonton sama-sama atau dengar sama-sama juga ya gitu ya, Argentina tuh sempat unggul lebih dulu lewat gol indahnya Messi dan lain sebagainya sampai mereka perlawanan sengit lah, gila gaya banget gak tuh ya. Tapi Tanjung Verde tuh bisa memberikan perlawanan yang sengit banget teman Pro 2 sampai memaksa pertandingan itu berlanjut ke babak tambahan waktu gitu. Dan tentunya Messi juga memberikan apresiasi ke Tanjung Verde yang mampu menyulitkan timnya sepanjang pertandingan. Karena menurutnya hasil itu membuktikan bahwa tidak ada lagi lawan yang mudah di Piala Dunia. Jadi gak ngeremehin gitu loh teman Pro 2 ya kan. Dan pemain berusia 39 tahun itu juga menambahkan kalau misalnya persaingan di Piala Dunia 2026 itu berlangsungnya sangat-sangat-sangat ketat. Dia menilai kalau setiap tim itu punya peluang yang sama untuk memberikan kejutan sehingga Argentina harus tampil lebih baik lagi di laga-laga berikutnya gitu. Dan pelatih Argentina Lionel juga, sama-sama Lionel ya, cuma satu Lionel Messi, satunya beda ya, Scaloni. Nah ini juga mengakui kalau misalnya timnya tuh masih punya sejumlah pekerjaan rumah atau PR yang harus mereka kerjakan di rumah kalau misalkan pulang dari pertandingan. Enggak dong teman-teman. Yang pasti PR lah yang harus diperbaiki gitu ya. Tapi meski demikian teman Pro 2, dia tetap mengapresiasi semangat para pemain yang gak menyerah sampai akhirnya memastikan kemenangan gitu teman Pro 2. Nah informasi tadi tentunya ya kamu bisa cek lagi teman Pro 2 di rri.co.id.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget! Di Prodo Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Kamu masih di Sorry Ceria tentunya bareng aku Sylvia Z, teman pro 2 ya. Udah lagu-lagu bagus aku puterin. Ya sempil tadi lagunya Hindia. But it's okay, gak apa-apa. Nama-nama playlist ya teman pro 2. Nah aku masih di sini teman pro 2. Aku masih di sini, di atas bumi ini. Lagu yang enggak, itu salah satu grup band yang pernah aku datengin pas konser. Udah itu doang seumur-umur aku. Iya benar, cuma itu doang. Oh, kita jadi bahas kesana ya, zaman dulu banget teman pro 2 ya. Nah aku mau nyapa dulu nih kamu teman pro 2 yang udah WhatsApp ke pro 2 FM Solo. Ada Kak Catur, selamat sore Kak Sisil. Dia teriak sekenceng-kencengnya karena caps locknya jebol, gede semua tulisannya ya. Nanti jangan sampai ketinggalan KRL ya, gitu katanya. Gitu, ini aku peragain soalnya kalau misalkan kita lagi marah itu kan caps locknya gede-gede. Terus kalau misalkan lagi ngasih tahu yang supaya suaranya kenceng gitu ya, suaranya gede, caps locknya nyala gitu kan. Nah ini semuanya kayak gitu sama dia gitu. Iya emang sih kalau udah dinas sore gini yang ditakutin cuma KRL-nya aja yang ketinggalan gitu ya. Karena kan ngejar jam pulang juga ya kawan ya. Weekend-weekend gini katanya KRL SOC, CSOC gak tuh, SOCYK. Kita udah kayak pesawat ya Wak. SOCYK, duh lautan manusia banget, gak kuat jujur. Iya benar banget. Jangankan hari ini kawan, kemarin aja itu rasanya kayak wow, amazing, amazing sekali. Belum lagi sama orang-orang, ya aku gak tahu sih, aku gak menyalahkan juga. Tapi alangkah lebih bijaknya kalau misalnya tahu masih ada space tuh didempet-dempetin aja gitu. Karena kenapa, kasihan ibu-ibu lain yang mau duduk misalnya gitu kan ya, yang sudah usia renta gitu ya, kan butuh duduk juga gitu teman pro 2. Jadi kadang-kadang tuh ada aja yang ngeyel di KRL dan aku masih nemuin mereka tuh duduk yang kayak sengaja tasnya ditaruh samping, padahal itu bisa untuk kalau misalkan tasnya diturunin dan yang sebelahnya geser itu bisa untuk satu orang teman pro 2. Aku gak ngerti aja apakah mereka dan kenapa mereka gak se-aware itu gitu ya. Tapi kamu, aku yakin teman pro 2 gak ada yang kayak gitu gitu ya. Please banget kalau misalkan habis ini kamu naik KRL ngerasa kalau itu masih ada space, gak apa-apa didempet-dempetin aja, kasihan yang lain ya berdiri ya. Itu secerca harapan kali. Sedikit curhatan hati, karena kayak ngeliatnya tuh sakit mata banget kakak. Iya kalau satu orang, dan satu baris tuh ada lima orang kayak gitu, itu kan udah lebih dari dua orang yang bisa duduk di situ gitu loh. Kayak kasihan aja gitu, please deh. Kita nih pejuang-pejuang KRL kayak butuh juga loh duduk gitu, kenapa lagi udah capek kerja gitu. Sudah curhatannya kakak, iya makasih. Katanya aku semangat juga ya buat Kak Sisil. Iya makasih, pokoknya semangat juga buat kamu Kak Catur yang lagi mengais sesuap nasi segudang berlian. Cie aku ganti ya, itu motoku, mencari sesuap nasi untuk segudang berlian gitu ya. Semoga Kak Catur juga sama ya, hari ini banyak dapat pundi-pundi uang gitu ya, cuan-cuan dan cuan gitu ya. Katanya aku izin memantau dan mendengarkan playlist pilihan Kak Sisil ya. Iya, pokoknya hati-hati kalau misalkan lagi bawa kendaraan, apalagi roda 2, hati-hati banget ya. Dengerinnya jangan kenceng-kenceng ya, cukup suara Sisil aja yang kenceng. Enggak, peres banget di Sisil ya sore-sore ya. Ngegombal banget ya. Oke, pokoknya hati-hati teman pro 2, jangan ngebut-ngebut, terus juga jangan terlalu kenceng gitu ya. Aku mau request menghela nafasnya 23 kali dong. Menghela nafas 23 kali. Sebentar, aku coba cariin ya, menghela nafas. Oke. Aku nanti coba cariin dulu ya Kak Catur ya. Sabar Kakak. Terus ada siapa lagi nih yang menyapa aku? Ada Kak Endang Sri, selamat sore. Ini suaranya Kak Sisil ya katanya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sesuatu ya Kak Endang ya. Sehat selalu pokoknya. Selamat bertugas ya. Semangat ya. Kirimin lagu dong. Aku mau kirimin lagu apa ya? Sebentar, aku kayaknya cari. Tulus boleh gak sih buat Kak Endang? Ya kan? Tulus atau apa, siapa maunya nih? Tulus? Aku kayaknya cari ini siapa ya. Selain Tulus tuh ada siapa lagi sih, aku lupa deh. Ada siapa ya teman pro 2 ya, aku lupa deh.
Gimana kalau jadi nanti Sisil puterin deh. Aku mesti cari dulu gitu ya. Kalau cari kan nggak sembarangan ya teman pro 2. Jadi kayak kudu cariin bener-bener apa ya kira-kira yang oke, gitu kan ya. Ada juga Pamungkas, ada siapa lagi? Ada banyak lah pokoknya lah teman pro 2 ya. Terus gimana kabarnya Kak Endang? Katanya baik, kangen loh aku. Katanya oh boleh tuh tulus katanya. Ah tulus deh kalau gitu. Pasangan gimana pasangan? Eh pasangan nggak tuh. Sebentar, kalau nggak salah ada judulnya Tulus itu yang teman hidup pasangan. Oh, yang hati-hati di jalan boleh, hati-hati di jalan ya. Ini juga mungkin bisa tersampaikan untuk Kak Catur ya, hati-hati di jalan ya Kak Catur tuh langsung. Oke, makasih Kak Endang, ditunggu lagunya di sini ya. Terus ada juga Kak siapa ini? MRDC, eh M MDRC, MDRC lah gitu kerenannya ya. Kak, aku Kaisan. Oh, Kaisan ini yang pisang itu bukan, sang pisang bukan. Bukan, itu Kaisang, no. Kaisan ya, di Wonogiri mau request lagunya For Revenge dong yang Penyangkalan. Oke, boleh gas. Gaspol, danga, kita kasih ya Penyangkalan. Eh, benar gak sih? Iya, benar. Penyangkalan ya, cuma lagunya. Kak ini aja nih, Kak Catur nih, kenapa dia nggak kakak menghela nafasnya Kak Sisil kok? Menghela nafas, iya saya kalau menghela nafas kayak gitu ya, request menghela nafasnya 23 kali, ya kali, kayak, itu ngap-ngapan dong kakak, jangan gitu dong. Gimana kalau kita kasih perunggu aja 33 kali, kan beda 10 tuh sama helaan nafasnya Sisil 23 kali ya. Oke, terus kata Kak Endang, oke, muah-muah ya, iya muah-muah juga Kak Endang, sehat-sehat pokoknya ya. Oke, nanti aku puterin lagunya, terus sama aku bakal, apa namanya, menghela nafas 23 kali pokoknya, khusus buat Kak Catur. Oke deh kalau gitu teman pro 2 jangan kemana-mana. Dan kamu juga yang mungkin baru gabung di sore ceria ini, cus ya, langsung aja kasih tahu aku lagu apa sih yang mau diputerin sore hari ini ya. Kirimin judul sama penyanyinya siapa. Kirim ke 081-327-866-966 ya, pokoknya aku tungguin ya sampai nanti jam 8 malam. Eh enggak deh, jam 7, karena kan nanti kita bakal MLC. Eh bukan deh, bukan MLC, Pro Indie sama Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada, dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Terlalu dalam ya Tom Pro 2 dari Judika featuring Eka Gustiawan. Gustiwana. Wah, kalau udah featuringnya sama Eka Gustiwana sih lagunya oke banget gitu ya. Wah, ada nadanya lagi ya kan. Oke, jangan terlalu dalam teman Pro 2 ya, karena Sisil masih bakal nemenin kamu tentunya sampai jam 8 malam nanti. Terlalu malam nampaknya ya, bukan terlalu dalam kawan, tapi terlalu malam kawan. Kita info lagi yuk, update-update informasi dulu yuk teman Pro 2. Ini yang membuat aku tuh kayak haru banget. Satu informasi yang membuat aku haru sampai tadi tuh baca-bacanya aja sampai mau menitihkan air mata. Dasar, cetek sekali nih ya. Visualnya sih rainbow tapi hatinya tweety ya kakak ya. Ya udahlah, mau gimana lagi. Ini kabar dari Cristiano Ronaldo. Ada apa sih? Ya, Cristiano Ronaldo ini kembali menunjukkan kepeduliannya. Kita tahu banget ya, dia salah satu pemain bola yang sangat peduli banget ya di luar lapangan hijau. Di tengah dengan gelaran Piala Dunia 2026 ke seorang bocah korban gempa di Venezuela yang mengidolakan dia gitu ya teman Pro 2 ya. Bocah ini bernama Andres Miles ya. Ini menjadi salah satu korban gempa yang melanda negara bagian La Guaira, Venezuela. Dalam bencana tersebut, dia itu harus kehilangan salah satu kakinya teman Pro 2 ya, dan sekarang tuh masih menjalani perawatan di rumah sakit. Aku juga habis nonton videonya, aku coba searching, sedih banget gitu ya. Dan di tengah masa pemulihannya, Miles itu kayak mendapatkan mau, kalau kayak kita ini misalkan lagi sakit atau apa gitu kan, ada pertanyaan-pertanyaan gitu, kamu pengennya apa gitu. Kalau misalnya sakit kan kita sering ya ditanyain, kamu lagi pengen apa, mungkin saat itu ditanyain kayak gitu. Nah terus kayak Miles tuh mau dapat stiker resmi Cristiano Ronaldo buat ngelengkapin album Piala Dunia miliknya dia teman Pro 2. Nah ternyata keinginannya itu sampailah ke telinga si mega bintang Portugal ini teman Pro 2. Akhirnya Ronaldo pun buat rekaman video khusus buat Miles. Wah, keren banget. Terus dengan mengenakan seragam timnas Portugal ya, dia tuh menyampaikan doa supaya bocah ini tuh, si Miles ini, segera pulih dan tetap bersemangat menjalani proses pemulihan gitu ya. Walaupun dia suka sepak bola ya, dengan kehilangan salah satu kakinya mungkin ini menjadi kehilangan harapan lah untuk bisa bermain bola gitu ya. Karena kan biasanya kalau kamu nih suka sama pemain bola, pasti kamu akan suka permainan bolanya juga gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi ya semoga dia bisa kuat menghadapi itu teman Pro 2 ke depannya nanti gitu ya. Terus udah gitu, si Ronaldo tuh juga mendoakan supaya Miles itu cepat pulih teman Pro 2. Dan spesialnya lagi, Ronaldo tuh kayak ngundang Miles itu untuk nonton pertandingannya dia nanti kalau misalnya si Miles ini udah pulih gitu. Jadi kayak aku artiin aja ya kata-katanya si Ronaldo. Katanya semoga kamu segera pulih ya, aku mau mengundang kamu menonton salah satu pertandinganku supaya kita bisa menikmatinya bersama. Aku gak sabar ketemu sama kamu, tetap semangat ya temanku. So sweet banget gak sih, kalau aku digituin aku udah langsung enak gitu. Tapi di video itu si Miles itu sangat terlihat tegar sekali. Dia kayak masih percaya gak percaya bahwa ini bener gak sih AI gak sih gitu loh teman-teman berdua. Tapi ekspresi mukanya tuh kayak, ini iya gak ya, iya gak gitu. Ini kayak kebingungan tapi kayak surprise dan lain sebagainya. So sweet banget. Lekas sembuh ya buat Miles ya. Terus gak cuma mendapatkan pesan langsung dari idolanya, Miles ini juga akhirnya menerima stiker Piala Dunia yang selama ini dia impikan. So sweet banget. Dia juga dikabarkan akan memperoleh jersinya Portugal bertanda tangan Ronaldo. Oh my god. Gitu ya. Kan ada tuh di TikTok yang rame kayak gitu. Nah, video saat Miles menyaksikan pesan dari Ronaldo pun mengundang perhatian di media sosial ya. Dari ranjang rumah sakit, wajah bocah itu kayak langsung berubah gitu teman Pro 2, ceria. Terus karena ya ceria dapat sapaan dari sang idolanya. Siapa yang gak seneng coba kan, video khusus lagi gitu kan ya. Aduh, keren banget ya teman Pro 2. Tapi ya itu dia, kita sama-sama doakan untuk adik Miles ya, supaya cepat sembuh terus tetap semangat untuk menghadapi kedepannya ya.
Tenang aja, kamu pasti bisa ya. Oke, informasi selengkapnya teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id. Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu nih. Ada siapa ya di ujung WhatsApp sana? Oh, ada Kak Prapto di Jaten. Katanya, sore Mbak Sylvia Z. Mat, apa nih? Sebentar, kok aku gak bisa buka? Oh, mat bertugas ya. Semangat, sehat-sehat selalu. Nanti pulangnya ke Rumdis ya. Enggak, Sisil gak ke Rumdis gitu ya, ke Jogja. Oke deh, terima kasih Kak Prapto atas atensinya ya, dan juga seluruh teman Pro 2. Tenang aja, kamu masih ada waktu untuk bisa gabung ya. Kasih tahu aku lagu-lagu apa yang bakal diputerin sore hari ini. Jadi jangan ragu-ragu, kasih tahu aja langsung ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
4: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
3: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
4: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Teman Pro 2, terima kasih kamu masih sama aku ya, dengerin frekuensi di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu tentunya di sore ceria. Oke. Nah, kita masih bakal bahas-bahas informasi lagi kurang lebih 1 jam ke depan, teman Pro 2, karena setelah ini kita bakal gabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk ikutin Pro 2 Indie ya. Jadi ada info apa aja sih? Nah, mulai dari film, terus apa lagi? Ah, banyaklah, pokoknya bakal Sisil update ke kamu. Termasuk ini film yang baru banget rilis. Ada deh. Padana ba ba ba padana. Tahu enggak lagu itu? Sama Pro 2. Iya, itu Minion. Oh, papoy papoy gitu ya. Terus sama apa lagi? Kata-kata satu. Kemarin kan aku habis nonton film ini ya. Kalau Minion aku enggak bisa ketinggalan. Minion, Mickey Mouse tuh paling enggak bisa ketinggalan. Terus Minion ini aku nonton, terus ada yang kata-kata baru, put put put put. Jadi kalau kamu nonton The Minions, Minions and Monster ya, masih kamu tahu put put put put itu apa? Nah, jadi teman Pro 2, film animasi yang diproduksi oleh Illumination ini mendapatkan penilaian yang tinggi di Rotten Tomatoes gitu. Jadi berdasarkan informasi dari catatan film, berdasarkan riwayat sebelumnya film dari Illumination ini, terutama ya dalam franchise Despicable Me, itu sebagian besar dapat skor yang B aja gitu loh. Nah, film animasi Minions and Monster ini mencuri perhatian karena berhasil meraih rating 89% di Rotten Tomatoes. Nah, prestasi ini tentunya menjadikannya sebagai film dengan peringkat tertinggi dalam sejarah studio Illumination. Gitu teman Pro 2. Ini pun melampaui film asli Despicable Me tahun 2010 yang skornya itu 80% saat itu teman Pro 2. Nah, keberhasilan ini tuh melampaui semua film yang dirilis oleh studio Illumination dalam kurang lebih ya 16 tahun terakhir ini. Nah, film pertama dalam waralaba ini sebelumnya tuh adalah pemegang rekor dengan skor 80%. Dari para kritikus ya pastinya ya, bukan dari Sisil tapi para kritikus. Minions and Monster ini juga menjadi film pertama dari Illumination yang berhasil mencapai angka 90% di Rotten Tomatoes. Nah, pencapaian ini tentunya cukup mengejutkan ya, mengingat sebagian besar film dari studio tersebut umumnya mendapatkan ulasan negatif dari kritikus gitu. Film yang disutradarai oleh Pierre ini ya, yang juga berkolaborasi dengan Brian Link. Ini kalau enggak salah si Brian ini bagian penulisan naskah teman Pro 2. Dan film ini tuh diproduksi oleh Chris and Bill ya, di bawah bendera Illumination gitu. Untuk jajaran pengisi suaranya juga banyak banget teman Pro 2, kamu bisa cek selengkapnya di rri.co.id gitu ya. Tapi kalau aku bisa ceritain sedikit, film ini tuh udah mengumpulkan pendapatan sebesar 57,97 juta US dollar di seluruh dunia ya, termasuk Indo ya pastinya karena seluruh dunia. Dan angka ini berasal dari 41,46 juta US dollar di pasar domestik Amerika Utara dan 16,51 juta USD ya dari pasar internasional. Jadi sebenarnya tuh Minion and Monster ini enggak cuma sekedar film animasi yang menghibur ya teman Pro 2, tapi juga mengandung elemen ungkapan cinta untuk industri perfilman Hollywood sebagai referensi dalam adegannya. Terus juga dia tuh banyak menggunakan bahasa-bahasa, enggak cuma bahasa Minion aja dalam tanda kutip loh ya, karena banyak banget kayak dia mengucapkan terima kasih, terus ada juga dia bilang sate ayam gitu, apalagi ya yang aku dengar, seingat aku bisa apa-apa gitu teman Pro 2 ya, yang aku dengar gitu, yang aku inget gitu, karena lucu banget, aku tuh suka banget menggunakan bahasa-bahasanya dia gitu ya. Lucu deh Minion teman Pro 2, kamu bisa banget ini jadi salah satu apa ya, agenda kamu untuk mengisi weekend kamu. Hari terakhir di weekend, ya gak hari terakhir sih, tapi di minggu ini, ya gak sih? Karena kan masih berjalan nih, siapa tahu masih ada yang running gitu, yang main film ya. Yang main film ya, masih ada lah, masih tayang, maksudnya naik tayang gitu ya. Jadi kamu bisa banget coba nonton ini, untuk menutup weekend kamu kali ini gitu ya, teman Pro 2. Jadi hari ini udah happy-happy nonton Minion, terus besoknya kerja, jadi kan gak berasa capek banget gitu, enggak. Jadi kayak masih kebawa euforia lucu-lucunya dari si apa namanya
si minion-minion ini, si kuning-kuning ini ya. Henry dan kawan-kawan inilah ya. Jadi kamu boleh banget sama Pro 2 untuk nonton Minion ya, terus juga banyak banget film-film lain yang sudah mulai tayang, naik tayang ya di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Jadi jangan ragu-ragu teman Pro 2, kita isi minggu kita dengan sesuatu yang positif, salah satunya buat nonton yang happy-happy, boleh dong.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol,

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Sabtu kemarin seru banget loh karena Wali Kota Surakarta Respati Ardi ini memperkenalkan konsep Jawa Wellness. Ya, jadi Jawa Wellness ini sebagai arah baru perkembangan pariwisata di kota Solo. Gitu, keren gak tuh? Solo gitu. Jadi konsepnya itu diharapkan ya untuk menjadi identitas baru yang memadukan antara budaya, terus juga gaya hidup sehat sama ekonomi kreatif, teman Pro 2. Festival Suaraga, ya Suaraga ini menghadirkan berbagai aktivitas wellness seperti mulai dari yoga, pilates, senam kesehatan jasmani, terus juga ada sound healing sampai pertunjukan seni budaya dan juga workshop kreatif. Kegiatan ini juga tentunya melibatkan pelaku UMKM teman Pro 2 sebagai bagian dari penguatan ekonomi kreatifnya itu. Respati mengatakan kalau misalnya Suaraga ini bukan sekedar festival hiburan aja. Tapi ini tuh kayak jadi ruang untuk memperkenalkan konsep Jawa Wellness ke masyarakat dan juga wisatawan. Dan menurutnya antusiasme masyarakat sejak hari pertama menunjukkan konsep tersebut memiliki kayak daya tarik yang besar banget. Bahkan sejumlah wisatawan dari luar daerah datang khusus untuk ngikutin rangkaian kegiatan di Taman Balai Kambang. Gitu teman Pro 2. Respati juga menilai kalau misalnya Jawa Wellness ini punya potensi menjadi kekuatan baru dalam pengembangan pariwisata di kota Solo. Nah, konsep ini memadukan kekayaan budaya Jawa, terus ruang publik, kreativitas, dan pola hidup sehat yang semakin diminati masyarakat. Dia juga mengatakan kalau Solo memiliki modal yang kuat banget untuk mengembangkan konsep tersebut. Karena Solo itu didukung sama ruang publik bersejarah, terus juga ekosistem seni yang aktif, pelaku ekonomi kreatif, dan gak ketinggalan UMKM yang berkembang, teman Pro 2. Dan melalui Suaraga ini, pemerintah Kota Surakarta berharap event kreatif berbasis budaya dan wellness ini bisa menjadi daya tarik wisata sekaligus juga menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM dan juga komunitas kreatif. Nah, kalau kamu penasaran kayak gimana acaranya, nah rinciannya kamu bisa cek di rri.co.id.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik viron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

Taman Pro 2 masih tentunya di Sore Ceria bareng aku Sylvia Z. Kita update lagi yuk, kali ini dari dunia basket gak sih?

basket seluruh Indonesia atau Pengkot Perbasi Surakarta masa bakti tahun 2026 sampai dengan 2030 ini resmi dikukuhkan di Atrium Solo Square hari ini. Nah, prosesi pelantikan ini dihadiri langsung sama Wali Kota Surakarta Respati Ardi dan juga Ketua KONI Surakarta Hersep Suprabu ya. Ketua Umum Perbasi Surakarta terpilih Arvin Sagunawan menegaskan kalau misalnya kepengurusan baru ini sengaja tuh merangkul seluruh kekuatan lokal. Langkah ini diwujudkan dengan merangkul 10 klub amatir dan juga 1 klub profesional yang ada di Kota Solo. Ketua Perbasi Surakarta menyebut kalau keterlibatan seluruh elemen ini ditunjukkan supaya distribusi informasi dan transparansi keuangan organisasi bisa berjalan secara akuntabel. Nah, selain itu juga jajaran pengurus diisi oleh para

Kita juga berencana akan mengoptimalkan pembinaan melalui ekstrakurikuler, ekstrakurikuler ya. Jangan kebalik. Di tingkat sekolah teman Pro 2. Dan menurutnya, soalnya keseringan tuh kita kalau nyebut di sekolah tuh ekskul-ekskul gitu ya. Jadi kalau belakangnya kepelinsut ya mohon maaf ya. Nah, menurutnya langkah ini tuh diambil menyusul arahan langsung dari kepala daerah mengenai pemetaan potensi atlet muda di sekolah negeri. Dan terkait strategi jangka panjang 5 tahun ke depan nih, Perbasi Surakarta juga akan memperkeluas jaringan kemitraan dengan pemangku kepentingan vertikal maupun swasta. Beberapa kerjasama strategis bahkan juga sudah dimulai berjalan guna mengoptimalkan fasilitas dan juga kapasitas bakat para atlet. Untuk informasi selengkapnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar satu konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi satu konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

Teman Pro 2, sebentar lagi kamu bakal ngikutin ya Pro 2 Indie bareng Pro 2 FM Jakarta. So jangan kemana-mana, udah di sini aja terus ya di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Jadi salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
2: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga besar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
1: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
2: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Teman Pro 2, kita kembali update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Z. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami hipotermia di Bukit Savana dan Daun Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan medis. Koordinator Pos SAR Kayangan Darwis mengatakan korban bernama Hamzan Wadi, berusia 38 tahun, warga Desa Rempung, Kecamatan Pringsela, Lombok Timur.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi lain, teman Pro 2. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Phnom Penh mencatat lonjakan signifikan jumlah warga negara Indonesia atau WNI yang terjerat jaringan penipuan daring atau online scam di Kamboja sepanjang semester pertama tahun 2026. Berdasarkan data KBRI Phnom Penh, sebanyak lebih dari 12.000 WNI melapor dan mengajukan fasilitas kepulangan ke Indonesia selama periode Januari hingga Juni 2026. Jumlah tersebut tentunya meningkat lebih dari 2 kali lipat jika dibandingkan sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebanyak 5.000 lebih orang. KBRI juga mencatat saat ini sekitar 676 WNI berada di sejumlah fasilitas detensi milik pemerintah Kamboja. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa cek di rri.co.id.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

105,5 Pro 2 FM. Hello teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama Games di Jaga Malam nemenin teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Tapi habis ini tenang, aku bakal temenin lagi di Ngobrol Gaspot dulu bareng sama Desva Fitra, dan kita bakal seru-seruan dulu sampai nanti jam 9, dan lanjut lagi Jaga Malam bareng sama aku Rama Games sampai nanti jam 12 malam. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 105,5, dan mau gabung atau mau request lagu boleh banget langsung aja WhatsApp di 081-327-866 bareng sama aku Rama Games. Let's go.

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air Rama Gen Z. Now on air Desva Fitra. Ngobrol Gaspot
2: bareng Rama Desva.
1: Oke teman Pro 2, di Ngobrol Gaspot balik lagi sama aku Rama Gen Z
2: dan aku Desva Fitra.
1: Yoi teman Pro 2, yes. Di Ngobrol Gaspot ini kita balik lagi ya, masih ngebahas tentang otomotif.
2: Oke, baiklah, tiap Sabtu dan Minggu teman Pro 2.
1: Tiap Sabtu dan Minggu nih teman Pro 2 kita bakal ngebahas tentang otomotif,
2: yes, tentang sejarah-sejarahnya.
1: Betul, dan teknologi-teknologi ya.
2: Oke,
1: teknologi ya.
2: Teknologi.
1: Nah, sekarang kita bakal ngebahas mobil yang keren.
2: Mobil keren. Yoi. Semua mobil keren sih.
1: Semua mobil keren.
2: Tapi ini?
1: Ini four-wheel drive.
2: Four-wheel drive. Yoi. Bedanya sama all-wheel drive?
1: Perbedaannya kalau 4x4 itu bisa bergerak semua.
2: All-wheel drive?
1: Sama juga sih. Cuman 4x4 bisa non-aktif.
2: Yaudah, kita bahas deh ya. Ini sekarang yang 4x4 ya?
1: Betul. Nah, sistem penggerak pada mobil itu ada dua jenis, Bray. Hmm. Yaitu penggerak 2 roda 2-wheel drive, yes, dan penggerak 4 roda 4-wheel drive.
2: Oke.
1: Okay. Nah, nama 4-wheel drive ini juga seringkali disebut sebagai 4x4.
2: Oke.
1: Okay. Nah, artinya 4x4 itu keempat rodanya bisa menggerakkan mobil secara bersamaan.
2: Oke, okay, jadi semuanya gerak ya, 4 roda. Yoi. Sebagai penggerak gitu ya.
1: Betul.
2: Oke. Okay. Nah, sistem 4-wheel drive ini teman Pro 2 lebih dikenal dengan sebutan all-wheel drive.
1: All-wheel
2: sama
1: drive.
2: Ya, ternyata ya.
1: Sama aja ya.
2: Dimana keempat roda ini dikontrol secara elektronik.
1: Nah,
2: sistem ini punya 3 pilihan mode ya. Hmm. Dan bisa dipilih oleh pengemudi sesuai dengan kondisi jalan dan kebutuhan berkendaranya.
1: Wih, oke. Okay.
2: Dan dengan sistem ini, pengemudi bisa mengubah mode penggerak secara instan ketika mengemudikan mobil dengan sentuhan ringan di tombol mode berkendara di konsol. Biasanya di tengah itu ada puter-puteran atau... Yeah. Ya, entah kayak ada persneling gitu
1: persneling
2: juga.
1: Persneling 2 ya tuh ya.
2: Kayak iya, kayak, kan okay. Kalau zaman sekarang ada yang diputar aja.
1: Iya, yang zaman
2: itu
1: sekarang.
2: Itu lebih ringan sih
1: sebenarnya. Betul, betul. Nah, juga nih Bray, ternyata mekanismenya juga didistribusi sama torsi pada roda depan dan belakang. Yang diatur secara elektronik dan otomatis menyesuaikan dengan kebutuhan mobil sesuai dengan kondisi jalan.
2: Oke. Okay.
1: Nah, misalnya ketika roda depan kiri kehilangan traksi, jadi sistem itu bakal langsung ngasih traksi lebih besar ke 3 ban lainnya yang ngebutuhin itu.
2: Oke, okay, jadi untuk off-road, jadi 4x4 ini ya, atau all-wheel drive, atau 4-wheel drive ini sebenarnya dikhususkan atau digunakan untuk mobil yang siap off-road ya, teman-teman.
1: Nah,
2: dua.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau memang ada... off-road kan jalanannya ya begitulah ya.
1: Betul.
2: Ya memang suka tantangan
1: batu-batu.
2: Jalannya. Iya, enggak rata.
1: Enggak rata.
2: Four wheel drive ini solusinya gitu teman Pro 2. Mempermudah untuk jalan yang begitu. Dan kondisi ini tentunya akan selalu berubah ya sesuai dengan kebutuhan sang pengemudi dan juga permukaan jalannya. Dan dengan begitu sistem 4-wheel drive ini memastikan performa traksi terdistribusikan secara optimal, tapi secara bersamaan teman Pro 2, hal ini juga menghilangkan karakteristik pengereman di tikungan tajam yang menjadi fenomena mobil all-wheel drive atau 4-wheel drive ini.
1: Okay.
2: Jadi sistem 4-wheel drive atau AWD ini udah terbukti dan teruji ya di mobil-mobil ya beberapa merek teman Pro 2 ya. Banyak ya, mungkin kita sekarang banyak sih merek yang all-wheel drive, pokoknya yang gagah-gagah gitu ya.
1: Dan ternyata mobil 4-wheel drive, all-wheel drive tuh masuk... WRC juga ya teman Pro 2.
2: Oh,
1: keren juga tuh teman
2: iya
1: Pro 2.
2: Sih, karena dia kan medannya ya rally ya.
1: Rally, kayak rally. Di tanah, lumpur, pasir dan lain-lain.
2: Bener, tapi kalau disuruh pilih, kamu pilih penggerak roda 2 atau 4?
1: Wah, 4 wheel drive sih kalau.
2: 4 ya, lebih karena lebih...
1: maco.
2: Ya, selain maco lebih antep juga.
1: Yo, nah kalau kalian teman Pro 2, pakai 4 wheel drive atau 2 wheel drive? Komen ya, jangan lupa di WhatsApp kita.
2: Yoi.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Oke, teman Pro 2.
2: Oke. Okay.
1: Kita masih di Ngobrol Gaspot.
2: Oke. Okay.
1: Bakal ngebahas tentang mobil four wheel drive.
2: Nah, ya tadi kan kita udah bahas sedikit ya terkait four wheel drive dan ada saingannya, yaitu ada two wheel drive ya, teman Pro 2. Kita bakal bahas perbedaannya, siapa yang lebih unggul sebenarnya.
1: Yoi. Nah, ya kan? Di dunia adventure itu wajib hukumnya punya mobil berpenggerak four wheel drive.
2: Oke. Okay.
1: Karena ada kesan macu yang ditimbulin dari four wheel drive ini. Kalau disandingin sama mobil-mobil lain, four wheel drive ini punya kelebihan, Bray.
2: Yes.
1: Bisa ngelahap semua medan off road.
2: Wow, oke. Okay. Jadi pengen yang adventure tadi ya.
1: Yoi.
2: Ini cocok buat kamu teman Pro 2 four wheel drive ya.
1: Yoi, betul.
2: Misalnya kamu pengen ke destinasi yang apa ya, alam banget gitu kan, biasanya ke hutan atau ke gunung. Betul. Ini cocok buat kamu dengan medan yang tidak selalu rata gitu ya.
1: Dia, Bray.
2: Nah, salah satu keuntungan berkendara dengan mobil four wheel drive karena mobil ini punya traksi yang maksimal berkat tenaga mesin ini dapat disalurkan ke semua roda ya, empat-empatnya aktif semua.
1: Oke. Okay.
2: Dan bila salah satu roda tidak mendapatkan traksi, masih ada roda lain yang bisa membantu gitu.
1: Wih, keren juga ya berarti ya.
2: Hal ini juga berpengaruh kepada kemampuan akselerasi mobil four wheel drive yang jadi lebih baik di permukaan yang gak rata ya. Karena traksi ini dihasilkan dari keempat rodanya. Jadi empat ini saling membantu lah istilahnya gitu.
1: Okay. Saling melengkapi berarti.
2: Saling melengkapi. Beda halnya dengan two wheel drive.
1: Oke, gimana tuh?
2: Nah, sebagai perbandingan, kita juga bakal ngasih kelebihan dan kekurangan yang dimiliki di two wheel drive ya, teman-teman. Okay. Untuk kategori mobil two wheel drive, ini dibagi lagi menjadi dua. Ada penggerak depan atau FWD, front wheel drive.
1: Okay.
2: Ada juga penggerak belakang, RWD, rear wheel drive. Nah, kita mulai dari FWD dulu, front wheel drive. Jadi di sisi interior mobil FWD ini sebenarnya tampak lebih luas ya, karena lantainya yang rata gitu. Sedangkan untuk impresi berkendara, mobil FWD ini terasa lebih halus, halus gitu. Ringan juga saat berjalan. Nah, mobil FWD juga dinilai lebih irit bahan bakar, Ram.
1: Wih, keren. Lebih irit bahan bakar ya.
2: Betul.
1: Tapi mobil FWD ternyata juga ada kekurangannya loh, Bray.
2: Oke, apa tuh?
1: Nah, salah satunya adalah ban depan yang lebih cepat gundul karena tenaga disalurkan secara langsung ke bagian ini. Dan masih juga ditambah dengan kaki-kaki yang lebih cepat rusak. Dan dari sisi impresi berkendara, FWD itu lebih kerap ngalamin gejala understeer atau susah belok ketika jalan menanjak yang licin. Jadi kayak mobil kehilangan traksi atau slip. Dan mobil ini juga dinilai kurang bertenaga ketika membawa beban berat, Bray.
2: Iya sih, karena penggeraknya hanya dua aja dan itu di depan ya.
1: Betul.
2: Nah, berat banget rasanya.
1: Yoi, ada juga RWD.
2: Oke.
1: Okay. Rear wheel drive. Kendaraan ini biasanya lebih tahan banting karena mesin dan penggerak roda terpisah cukup jauh. Lingkar kemudi juga dirasa lebih ringan karena radius putar lebih dalam dan bisa patah beloknya.
2: Wow.
1: Nah, ini disebabkan oleh ruas rotasi ban bagian depan yang lebih lega dan tidak adanya drive shaft layaknya FWD. Jadi untuk impresi berkendaranya, mobil RWD itu lebih ampuh loh, Bray, ngelahap jalan menanjak alias gak mudah selip.
2: Oh, oke. Okay. Tapi bukannya tanpa kekurangan ya.
1: Yoi.
2: Jadi mobil RWD ini ternyata punya bobot yang lebih berat karena komponen yang digunakan ini lebih banyak lagi daripada FWD ternyata. Sejalan dengan bobot yang berat, konsumsi bahan bakar otomatis jadi lebih boros di RWD ini. Sedangkan dari sisi berkendara, mobil RWD lebih rawan oversteer, di mana bagian belakang mobil ini gampang terbuang ya ke sisi luar belokan alias ngepot-ngepot. Makanya tadi kita bilang RWD ini lebih cocok mobilnya untuk ngedrift-ngedrift.
1: Nah, itu dia.
2: Iya, yeah, benar.
1: Kayak mobil muscle car,
2: drift gitu-gitu. Yang suka drifting carinya RWD.
1: Yoi, jangan gampang drift, teman-teman.
2: Iya, gampang ngepot ini.
1: Yoi.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapat belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
0: Di Ngobrol Gaspot teman Pro 2, kita bakal ngebahas Gias 2026 yang siap digelar bulan depan teman Pro 2.
1: Oke, bentar lagi dong.
0: Yoi.
1: Mungkin buat kamu teman Pro 2 yang kemarin-kemarin belum sempat ke Gias nih, nah, bulan depan ada acara Gias.
0: Betul. Ya, jadi ada pameran otomotif Gias 2026 yang bakal kembali berlangsung di ICE BSD City Tangerang, teman Pro 2.
1: Ya, agak jauh ya.
0: Betul. Jauh banget. Yakni pada tanggal 29 Juli sampai 9 Agustus besok, teman Pro 2.
1: Oke, masih ada waktu buat kita nabung untuk kesananya dulu.
0: Betul, betul, betul.
1: Ke sana kurang lebih ya, kalau naik kereta
0: 1,2.
1: Hah?
0: 1,2 PP.
1: Oh iya, mahal ya? Mahal ya, juga ya?
0: Iya, lumayan.
1: Waduh. Waduh, oke lah kalau gitu. Oke, dan menariknya lagi teman Pro 2, penyelenggaraan tahun ini dipastikan lebih ramai lagi.
0: Wih,
1: ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
1: Karena sejumlah merek baru ikut meramaikan pasar otomotif nasional.
0: Wow.
1: Jadi line up kendaraan yang tampil diprediksi makin lengkap lagi daripada yang kemarin.
0: Ya, okay.
1: Mulai mobil penumpang, mobil komersial, sepeda motor, sampai industri pendukung otomotif juga ada.
0: Nah, juga nih teman Pro 2, ada Gaikindo yang menilai kondisi industri otomotif Indonesia perlahan mulai kembali bergerak ke arah positif.
1: Cakep.
0: Nah, berdasarkan data terbaru nih, penjualan world sales April 2026 mencapai 80.776 unit atau naik sekitar 55% dibanding periode sama tahun lalu.
1: Wow, oke. Okay. Dan sementara total distribusi dari Januari sampai April ini

0: udah menyentuh 289 ribuan unit, teman Bro 2.
1: Okay.
0: Itu tumbuh sekitar 12,5% secara tahunan ya. Berarti bagus dong, udah mulai rame lagi nih.
1: Betul, bertumbuh.
0: Tumbuh.
1: Iya. Dan juga nih, bukan hanya pasar domestik aja nih. Aktivitas ekspor kendaraan Indonesia juga masih memperlihatkan tren cukup baik. Pengiriman completely built up atau CBU nih teman Pro 2, sampai April 2026 ini tercatat ada 159.662 unit.
0: Banyak banget tuh.
1: Iya, naik sekitar 10,4%.
0: Oke.
1: Nah, lalu ada ekspor completely knocked down atau CKD ikut melonjak sekitar 76,4% dengan total 25.791 set mobil.
0: Oke. Kalau kamu disuruh milih kendaraan CBU atau CKD, pilih mana?
1: Aduh, tergantung sih.
0: Aku CBU sih. Ya, kayak CBU. Lebih
1: ya lebih lengkap
0: versi
1: ya.
0: Komplitnya itu.
1: Betul, lebih keren mobilnya.
0: Lebih
1: itu.
0: Keren juga.
1: Nah.
0: Terus ada tadi seperti yang udah aku bilang ya, teman Pro 2. Jadi banyak merek baru tuh mulai masuk ke Indonesia. Nah, salah satu hal paling menarik dari GIAS 2026 nanti adalah semakin banyaknya merek global yang mulai masuk ke pasar Indonesia. Dan menurut Gaikindo lagi, situasi ini menjadi sinyal positif karena menunjukkan industri otomotif nasional ini masih dianggap potensial oleh berbagai prinsipal dunia, teman Pro 2.
1: Wih, keren banget ya.
0: Lalu sampai Mei 2026 kemarin, tercatat lebih dari 60 merek otomotif sudah memastikan ikut serta, bahkan beberapa nama masih dalam tahap diskusi.
1: Wow.
0: Jadi kemungkinan jumlah peserta ini bisa terus bertambah lagi menjelang hari pembukaan nanti, teman Pro 2. Nah, merek yang ikut ini akan amat beragam ya. Jadi mulai dari pabrikan Jepang, Korea, Eropa, Amerika, sampai gelombang produsen China yang sekarang agresif bermain di segmen elektrifikasi, teman Bro 2.
1: Nah, ternyata banyak juga ya brand-brand yang masuk di Indonesia, teman Bro 2.
0: Jadi nanti catat tanggalnya. Tadi tanggal berapa, Rama?
1: 29 Juli sampai 9 Agustus 2026, teman Bro 2.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Kita lanjut lagi sama Bro Dua.
3: Yo, kita bakal ngebahas sesuatu lagi yang mungkin seharusnya penting bagi kita sebagai pengendara ya, teman Bro.
2: Penting
3: ya.
2: Karena kita tiap hari kan di jalan raya, teman Bro Dua.
3: Ya, jalan raya tuh ngeri banget loh, Ram.
2: Kenapa tuh ngerinya tuh?
3: Banyaknya yang menggunakan ya, bukan hanya kita aja. Jadi, misal kita sudah berhati-hati, Ram, tapi kadang orang lain yang semena-mena.
2: Yes, itu terjadi sama aku semalam. Mobil
3: semalam.
2: Aku tubruk.
3: Hah?
2: Tubruk sumpah.
3: Sumpah.
2: Untungnya kena spion.
3: Itu aku yang nubruk sih. Enggak. Gimana? Untungnya kena spion.
2: Untungnya kena spion. Jadi aku ambil banting kiri sedikit.
3: Banting kiri.
2: Mobilnya senang udah mepet banget tuh.
3: Oh. Ini deket-deket
2: udah
3: mic no.
2: Udah mepet banget tuh, Bray.
3: Terus?
2: Wah, udah. Ini kena ini aku. Ternyata kena spion doang.
3: Ditabrak apa?
2: Mobil.
3: Oh, mobil. Oke, tapi gimana terus setelahnya?
2: Spionnya ke depan sih.
3: Ke depan. Tapi aman lagi. Ya?
2: Aman.
3: Ya. Oke, baiklah. Itu. Nah, itu teman Prodo yang terjadi sama Rama. Ramanya udah berhati-hati.
2: Tapi orang lain gak berhati-hati.
3: Itu. That's it.
2: Itu dia.
3: Oke, kita bakal bahas teman Prodo. Disiplin berlalu lintas.
2: Yes.
3: Itu kunci mencegah kecelakaan di jalan raya ya, teman Prodo.
2: Karena keselamatan di jalan raya itu jadi tanggung jawab kita bersama ya, Bray. Nah, jadi masyarakat itu dihimbau untuk selalu berhati-hati dalam berkendara untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di berbagai daerah.
3: Banyak.
2: Faktornya tuh seperti kecepatan berlebih, overspeed tuh, penggunaan telepon genggam saat mengemudi, kurangnya konsentrasi, serta pelanggaran rambu lalu lintas yang jadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Dan selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini bisa mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya, teman Bro Dua.
3: Jadi keselamatan di jalan raya ya, teman Bro Dua, ini merupakan hal yang harus menjadi perhatian utama bagi setiap pengendara. Semuanya, tiap kita masing-masing ya.
2: Yes.
3: Dan tingginya aktivitas lalu lintas ini juga menuntut masyarakat untuk lebih disiplin dan berhati-hati saat berkendara.
2: Betul.
3: Guna menghindari terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan banyak pihak, teman Bro Dua. Kayak Rama tadi, itu merugikan aku sih.
2: Kenapa tuh?
3: Karena aku...
2: Apa?
3: Kayak
2: sebagai pengusaha body repair.
3: Enggak ya. Oke, teman Bro Dua. Yang pertama yang perlu kita lakukan untuk disiplin berlalu lintas, kita perlu periksa kondisi kendaraan sebelum berangkat. Entah kita mau berangkat kemanapun. Berangkat kerja, berangkat holiday, berangkat ke pasar.
2: Setuju.
3: Ya kemanapun ya.
2: Berangkat nganterin pacar.
3: Pacar orang?
2: Enggak. Pacar sendiri
3: pacar
2: dong.
3: Pacar sendiri ya.
2: Sahabat. Ya, ini jangan sama selingkuhan.
3: Jangan.
2: Tapi ya.
3: Ya, oke.
2: Okay. Lanjut lagi.
3: Nah, kamu bisa pastiin yang pertama, teman Bro Dua, kamu pastiin rem, lampu, ban, spion, dan klakson ini berfungsi dengan baik sebelum kamu berangkat. Kan biasanya kamu, apa ya, manasi dulu.
2: Iya.
3: Manasi, apa ya, bahasanya tuh gimana ya?
2: Manasi mesin.
3: Sambil
2: dicek-dicek.
3: Sambil cek-cek gitu.
2: Remnya aman. Lampu aman dan lain-lain.
3: Benar. Terus yang kedua?
2: Nah, pakai perlengkapan keselamatan.
3: Oke.
2: Kalau pengendara sepeda motor wajib pakai helm berstandar nasional Indonesia.
3: Betul.
2: Dan mengencangkan tali helm dengan benar tuh. Nah, kalau mobil harus pakai sabuk pengaman, teman Pro 2.
3: Benar, teman Pro 2. Terus yang ketiga, patuhi rambu dan aturan lalu lintas ya. Jangan suka ngelanggar. Jangan suka nyelonong dan lain sebagainya ya. Jadi mengikuti rambu-rambu serta mematuhi lampu lalu lintas ini juga merupakan langkah penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya, teman Bro Dua.
2: Oke, dan yang
3: keempat.
2: Keempat ya. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
3: Sering banget nih. Sering banget ya. Entah naik motor, naik mobil, masih ada, aku lihat masih ada beberapa, enggak semuanya sih, beberapa yang masih ngeyel suka mainin handphone di saat berkendara.
2: Nah, itu bahaya banget, teman Bro Dua.
3: Iya, jangan, itu resiko ya. Terus yang kelima, kamu bisa jaga kecepatan kendaraan. Jadi berkendara sesuai batas kecepatan yang ditentukan, teman Bro Dua. Terus yang keenam,
2: jaga jarak aman.
3: Nah,
2: ngasih jaga jarak ini cukup penting dengan kendaraan di depan, teman Bro Dua. Itu bisa menghindari tabrakan beruntun.
3: Iya, kalau misalkan amit-amit ya, depan kamu ngerem mendadak, kamu itu masih ada space untuk ngerem, teman Bro Dua.
2: Betul.
3: Ya, karena kalau rem tuh gak bisa yang langsung set berhenti ya. Perlu proses dulu.
2: Kereta
3: gitu
2: aja gak bisa.
3: Mobil apalagi aja. Kereta.
2: Apalagi kereta
3: iya. Gitu. Terus yang ketujuh, jangan berkendara saat mengantuk atau lelah. Jika kamu mengantuk atau lelah, ya kamu minggir dulu.
2: Betul.
3: Ke tempat terdekat, tempat istirahat biasanya SPBU terdekat ya untuk tidur sejenak ya kalau memang kamu masih berkendara jauh gitu teman Pro 2.
2: Nah, yang terakhir nih teman Pro 2, waspadai kondisi cuaca. Waktu hujan atau kabut, pengendara itu perlu ngurangin kecepatan, nyalain lampu kendaraan, dan ningkatin kewaspadaan karena jarak pandang itu menjadi terbatas, teman Pro 2. Tertutup kabut, apalagi kalau hujan deras di tol. Itu teman Pro 2 kalau mobilnya canggih sudah ada fog lampnya ya.
3: Iya, tapi enggak
2: lampu belakangnya itu ya. Hah? Kayak mobil di Eropa sama Amerika.
3: Iya, iya, benar-benar.
2: Ada lampu kucingnya ya.
3: Lampu ya? Kucing dan...
2: Terus ada yang nyala lagi, fog lamp atau apa tuh?
3: Fog lamp.
2: Iya kan?
3: Kalau iya, gitu. Biasanya... Tapi gak semua mobil itu ada fog lamp ya. Mm-hmm. Dan bagusnya, fog lamp itu sebenarnya kalau untuk lampu kabut, warna kuning.
2: Kuning.
3: Kuning, nembus. Karena bisa nembus.
2: Betul.
3: Benar, bisa nembus kalo hujan.
2: Warna merah?
3: Warna merah, stop.
2: Oh, stop.
3: Warna kuning, hati-hati.
2: Hati-hati.
3: Warna hijau?
2: Boleh jalan. Boleh jalan.
3: Nah itu tadi teman Pro 2 beberapa yang harus kita perhatikan ya.
2: Betul.
3: Untuk disiplin berlalu lintas. Yoi. Dan itu menjadi kunci mencegah kecelakaan di jalan raya teman Pro 2.
2: Betul.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama GMZ di Jaga Malam. Abis aku temenin di Ngobrol Gaspot, teman Pro 2. Aku bakal nyapa-nyapa lagi teman Pro 2 yang udah gabung di sini. Aku bakal mau puterin lagu spesial buat teman Pro 2. Kalau kata orang sahabub ya. Apa tuh sahabub tuh apa sih? Aduh. Nah, ada nih buat sahabub aku mau puterin lagu Garam dan Madu. Wah, ini aku langsung aja deh kayaknya puterin lagunya. Abisnya udah Garam dan Madu. Au au au. Dan lanjut lagi teman Pro 2, aku bakal bacain WhatsApp dari yang udah masuk lagi. Ada dari Kak Ama, katanya mau request Penjaga Hati by Nadif. Boleh. Penjaga hati ada gak ya? Ada nih. Oke, udah aku masukin. Dan satu lagi bakal aku baca lagi dari Kak. Siapa? Dari Kak Larna Purnamasari. Oke, assalamualaikum Kak. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam juga Kak. Muzin request lagu nih. Live It Up Nick Jam feat Will Smith and Era is Trivi. Kak, boleh. Coba ada nih kayaknya lagunya nih. Live It Up. Wah, ada nih lagunya buat Kak Lara Purnamasari. Aku taruh di setelah Penjaga Hati ya. Oke deh, langsung aja aku puterin dulu lagunya Garam dan Madu spesial buat sahabat aku teman 22. Ada Garam dan Madu yang bakal mengudara. Let's go. Rawr.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: 가도 있을 것 같아.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Masih lanjut lagi di Jaga Malam Teman Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Nah, di sini siapa nih yang player PUBG atau Free Fire? Pasti udah enggak asing sama senjata namanya AK-47 atau AK-47 atau AKM Teman Pro 2. Ini senjata legendaris banget, di Call of Duty pun juga ada. Kita bakal bahas senjata ini Teman Pro 2. Aku bacanya dari rri.co.id. Nah, ternyata ada AK-47 senapan legendaris yang mengubah sejarah persenjataan dunia. Ada senjata serbu AK-47 ini dikenal sebagai salah satu senjata legendaris di sejarah modern ini. Nah, dirancang setelah berakhirnya Perang Dunia, AK-47 menjadi simbol perkembangan teknologi militer yang mengutamakan keandalan dan kemudahan penggunaannya. AK-47 ini dikembangkan oleh insinyur asal Uni Soviet, Mikhail Kalashnikov, yang mulai digunakan secara resmi pada tahun 1949, Teman Pro 2. Desain ini dibuat agar tetap berfungsi dalam kondisi lingkungan termasuk medan lumpur, berpasir maupun bersuhu ekstrim. Ada keunggulan utama AK-47 yang pada konstruksinya sederhana namun tangguh. Dan senjata ini punya jumlah komponen yang relatif sedikit sehingga lebih mudah diproduksi, dirawat, dan dioperasikan dibanding senjata-senjata pada lainnya, Teman Pro 2. Dan ternyata popularitas AK-47 ini meluas ke berbagai negara melalui penggunaan oleh militer maupun produksi berlisensi dan tidak berlisensi. Dan sering waktunya, varian dan pengembangannya bermunculan untuk menyesuaikan kebutuhan serta perkembangan teknologi persenjataan Teman Pro 2. Dan sampai saat ini nih, senjata AK-47 itu legendaris banget. Sampai para sejarawan dan pengamat pertahanan menilai bahwa keberadaannya tidak hanya mencerminkan perkembangan teknologi militer, tapi juga memberikan dampak besar terhadap dinamika sejarah dunia pada abad 20 sampai awal abad 21, Teman Pro 2. Dan game ini dan senjata ini itu legendaris banget dan mematikan banget di game Call of Duty, Free Fire, PUBG, Teman Pro 2. Kalau kalian favorit gak biasanya pakai senjata ini di game-game kalian, Teman Pro 2, boleh dong sharing ke aku. Kalau aku di PUBG biasanya aku pakainya itu, Teman Pro 2, AKM. Wah, AKM tuh damage-nya kuat juga tuh, Teman Pro 2. Kenceng senjatanya. Kalau kalian pakai apa, Teman Pro 2? M4, AKM, atau apa nih? Boleh banget dong sharing-sharing ke aku. Siapa tahu kalian juga player PUBG juga, Teman Pro 2. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Hai Babe, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Ya udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Masih lanjut, sebelum kita geser ke Jazz Music teman Pro 2, aku bakal bacain WhatsApp lagi dari yang udah masuk. Ada dari KRBM Family. Wah, belum kebaca nih ternyata. Selamat malam Pro 2, Mas, lagunya Slang yang bisa gak diputerin judul lagunya apa aja? Wih, boleh dong, Slang, keren nih. Slang, apa ya? Boleh banget. Slang. Apa ya? But I hate you. Itu slang gak sih? Oh iya, betul. Nih, aku siapin nih. I miss you, but I hate you. I miss you, but I hate you. My girls. Oke. Okay. Dan lanjut lagi dari Kak... Siapa? Dari Kak Dimas. Malam Rama, halo Kak Dimas. Kabar Bray, sehat dong, alhamdulillah. Sehat, gimana kabarnya Kak Dimas? Katanya mau request lagu nih, Fish Nina dan Ikitaf Fit Hindia, Masih Ada Cahaya. Oke, nanti abis ini aku cari dulu ya lagunya Fish dan Ikitaf. Langsung aja deh aku puterin lagunya I Miss You But I Hate You. Let's go buat Kak RBM Family, go!
1: I miss you.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir-akhir ini, curah hujan tuh tinggi banget ya. Sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman perdua. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Oke, teman-teman berdua, udah kerasa banget ya. Dari tadi jam 8 sampai sekarang udah mau jam 11, teman-teman berdua. Aku nemenin teman-teman berdua di jaga malam, teman-teman berdua.

Dan saatnya aku harus bergeser ke Jazz Music Teman Pro 2. Bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat Teman Pro 2 semua. Sekarang aja Rama Gemzi harus pamit undur diri. Pamit undur udara dari Jaga Malam Teman Pro 2. Istirahat dulu Teman Pro 2, besok hari Senin. Dan kalian yang bekerja atau mau aktivitas sekolah dan lain-lain, istirahat yang cukup dan jangan lupa minum vitamin, istirahat yang cukup, makan. Jangan lupa makan Teman Pro 2. Dan jangan stres kalau besok hari Senin. Don't kill your Sunday. Monday. Don't kill your Monday Teman Pro 2. Oke deh. Ya udah Rama GMZ harus pamit undur diri. Pamit mengudara dari mana? Dari Jaga Malam Teman Pro 2 dan harus bergeser ke Jazz Music. Let's go Rama GMZ out. Dadah.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Jo, Jo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi yang digas langsung mawush. Mbok sing sabar toh, ya ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Minggu, tanggal 5 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti. Tepatnya hari Senin tanggal 6 Juli 2026 dan dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, teman-teman Broadway FM yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, salawat serta salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersua kembali dengan saya Ahmad Khairuddin dalam Suplemen Hati, sebuah acara yang menggugah hati kita, memotivasi kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan dari berbagai macam penyakit hati yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan yang bahagia ini akan kita ketengahkan masalah stres dalam kehidupan kita. Islam memandang stres sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyebabkan penyakit hati. Islam memberikan panduan untuk mengelola stres sebagaimana yang akan kita bahas dalam suplemen hati. Mengatasi stres atau tekanan jiwa ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita mengerjakan salat. Salat sebagai ibadah yang wajib juga sebagai ibadah yang sunnah, di mana salat merupakan media untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat dapat membantu menjaga ketentraman hati kita dan mengatasi permasalahan-permasalahan emosional. Maka ketika kita stres, maka seyogyanya kita harus segera salat, harus segera kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ambil air wudu, kemudian kita salat wajib ataupun salat sunat bila itu diperlukan. Kemudian yang kedua adalah selalu berdoa. Di mana berdoa dapat menenangkan hati kita, mirip dengan konsentrasi atau dalam bahasa lain mungkin meditasi, di mana dengan doa kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan segala permasalahan maupun beban-beban hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita harus rasakan, harus kita lakukan sebaik-baiknya, sehingga kita berdoa, kita akan tumpahkan semua permasalahan dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemegang hati manusia, sang pemegang langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran. Ini kadang-kadang kita selalu ingatkan bahwa membaca Al-Quran itu dapat meningkatkan daya ingat dan memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Dengan kita berusaha ingat, membaca Al-Quran, walau 3 ayat dalam sehari ataupun 1 ayat dalam sehari akan menambah inspirasi, motivasi, dan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kalam-kalam Allah. Di mana kalam Allah itu atau Al-Quran itu ada berbagai macam faidah atau manfaat, di antaranya adalah doa dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mengontrol marah. Di mana marah dapat memberi manfaat jika diekspresikan dengan cara yang sehat dan cepat dikendalikan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita kadang-kadang tidak bisa menahan marah. Kadang kita memaki, kadang kita mencaci, dan lain sebagainya. Kadang juga ngambekan, dan lain seterusnya. Itulah merupakan hal-hal yang kadang selalu kita lakukan ketika kita marah. Maka seyogyanya kita jangan marah ataupun menahan marah. Jadi itu adalah sesuatu yang bermanfaat dalam diri kita, sehingga kita bisa mengendalikan diri dan juga bisa menjaga irama dalam kehidupan kita. Kemudian yang keenam adalah bergaul dengan orang-orang baik dan orang-orang soleh. Di mana orang-orang baik dan orang soleh itu adalah merupakan teman-teman yang selalu mengingatkan kita kepada hal-hal kebaikan, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bersabar. Di mana dengan teman-teman yang soleh mengingatkan kita akan sholat, mengingatkan kita akan kebaikan, saling mendoakan, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah senantiasa kita mencari dukungan dari orang-orang yang kita cintai atau orang-orang terdekat kita, di mana Islam menekankan pentingnya persaudaraan dan solidaritas, dan juga dengan berteman dengan yang baik akan memberikan rasa meningkatnya keikhlasan, kesabaran, bersyukur, dan berserah diri. Ini merupakan satu kunci yang positif dalam kehidupan kita. Dan tidak lupa senantiasa kita juga berzikir untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wirid agar kita mengucapkan doa-doa, dan selanjutnya adalah kita senantiasa harus bertaubat atas segala kesalahan kita, dan dengan hal tersebut insyaallah
kehidupan kita yang stres akan kembali normal, berpikir positif dan optimis. Karena sesungguhnya berpikir positif dan optimis adalah merupakan tuntunan di dalam agama kita. Demikian strategi dalam kita menanggulangi stres dalam kehidupan kita. Karena tidak menutup kemungkinan stres dalam kehidupan ini akan terus berjalan. Dan terus berjalan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan manusia akan terus meningkat karena semakin banyak kita hidup, maka akan semakin banyak permasalahan-permasalahan yang ada. Maka salah satunya agama Islam ini sebagai senjata untuk kita bisa menanggulangi stres menjadi sesuatu yang beribadah, amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dalam suplemen hati ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kebaikan, memberikan kita rasa aman, rasa nyaman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan hal itu kita doakan semoga kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diampuni dosa-dosa, kesalahan, kehilafan kepada orang-orang lain maupun orang yang kita cintai, dan kita menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, dan kita dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam suplemen hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kamu simak

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Pro2.
1: Teman Pro2, pagi ini kita akan update informasi kamu di Info Pro2 bareng aku Silviasi. KONI Surakarta bersama pengurus cabang olahraga bola basket sepakat mengoptimalkan peran olahraga sebagai instrumen pencegahan aksi kenakalan remaja. Agenda ini diposisikan sebagai langkah preventif juga membentengi anak muda dari potensi kriminalitas, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba.
0: Info Pro2.
1: Kita ke berita selanjutnya, teman Pro2, tim nasional bola voli putri Indonesia kalah skor 0-3 dari tuan rumah Thailand. Kekalahan tersebut terjadi pada babak perempat final dengan skor set 18-25, 12-25, dan 19-25. Pertandingan kejuaraan AFC U18 ini berlangsung di Nakhon Ratchasima dan laga penentu tersebut digelar kemarin waktu setempat di Thailand. Skuad Merah Putih juga harus bermain di bawah tekanan ribuan pendukung tim tuan rumah. Kemenangan ini membawa Thailand ke semifinal, sedangkan Indonesia akan berjuang pada perebutan peringkat 5 hingga 8. Tim Indonesia dijadwalkan menghadapi Kazakhstan dalam laga lanjutan perebutan peringkat 5 hingga 8 tersebut. Pelatih menurunkan komposisi skuad terbaik dengan mengandalkan Kanza Putri, Venisa, dan juga Tina. Teman Pro2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro2.
2: Info Pro2.
3: Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro2 Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Teman Pro 2, kamu lagi dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di hari Senin yang wow, luar biasa banget, wow gitu ya. Semoga hari Senin ini menjadi hari yang apa ya, mengawali minggu ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan juga mendapatkan hasil yang positif juga. Amin, teman Pro 2. Yuk bangun, yuk semangat setelah kemarin liburan. Terus juga aku pantau beberapa media sosial gitu ya, yang melaporkan bahwa banyak banget lokasi-lokasi, titik lokasi yang macet, padat dan lain sebagainya. Nah, semoga setelah ditutup dengan hiruk pikuknya kemacetan kemarin hari Minggu, teman Pro 2, hari ini kita sudah apa ya, semangat lagi untuk menyongsong minggu yang baru, hari yang baru, ya gak sih? Di tanggal 6 Juli 2026 gitu teman Pro 2. Semoga juga pastinya kamu dalam kondisi yang sehat, semangat, apalagi bahagia dan lain sebagainya. Pokoknya yang positif-positif deh, kita tularkan aura positif kita hari ini melalui udara teman Pro 2. Ada aku Sylvia Zee yang bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, tentunya sampai jam 10 nanti teman Pro 2 ya. Jadi pantengin terus aja, karena banyak banget informasi yang bakal aku sampaikan, termasuk dari Piala Dunia. Sampai nanti jam 7 Sisil bakal update gitu ya. Terus apalagi, bakal ada informasi-informasi lainnya, mulai dari perakiran cuaca, informasi lalu lintas dan lain-lainnya teman Pro 2. Gak lupa juga aku ngajak kamu gabung tentunya ya di Battle Song Today. Kita bakal adu dua lagu pagi ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Pokoknya kasih tahu aku juga lagu apa yang mau diputar pagi ini, boleh kok di 081-327-866-966. Wah, aku dapet teriakan dari Kak Catur. Teriakan gak tuh kan? Morning Kak Sisil, sehat, semangat, bahagia selalu ya Kak Sisil. Pasti dong, dirimu juga ya. Pagi ini gimana? Udah sibuk? Kalau aku kan sibuk mengudara, kalau kamu sibuk apa ya? Ada tuh bahasanya zaman dulu apa ya? Aku lupa gitu. Kalau misalkan kita tuh udah riding lah, udah jalan gitu ya, udah berkegiatan gitu. Apa ya, aku mesti cari dulu, aku lupa itu apa kata-katanya. Yaudah, pokoknya selamat beraktivitas untuk Kak Catur dan juga seluruh teman Pro 2 dimanapun kamu berada.

RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2, ya kita mau update-update informasi. Ini mungkin beberapa orang sudah menerka-nerka gitu ya teman Pro 2, kalau penampilan Cristiano Ronaldo di Pildun 2026 itu adalah laga terakhirnya. Yes, betul saja teman Pro 2 ya. Karena memang katanya sih ya terkait dengan umur, ini kayaknya udah yang terakhir deh gitu kan. Spekulasinya kan liar sekali ya di luar sana teman Pro 2 gitu. Kayak menerka-nerka, belum adanya statement langsung dari Cristiano Ronaldo. Dan akhirnya Babang Ronaldo langsung memastikan bahwa Piala Dunia 2026 ini menjadi penampilan terakhirnya di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Nah, kepastian ini disampaikan Babang Ronaldo ya menjelang pertandingan Portugal versus Spanyol di babak 16 besar Pildun 2026 Senin hari ini ya waktu setempat, atau kalau misalkan kita hitung-hitung selisihnya berarti besok ya. Jadi besok tuh kan ada babak 16 besar antara Portugal versus Spanyol gitu teman Pro 2. Nah, turnamen tahun ini tuh menjadi edisi ke-6 Piala Dunia bagi Ronaldo, karena sebelumnya dia tuh tampil di 6 tahun berturut-turut, mulai dari 2006, terus 2010, 2014, 2018, lanjut lagi ke 2022 teman Pro 2 ya. Dan sepanjang perjalanan itu penyerang berusia 41 tahun ini ya terus mencatat berbagai pencapaian bersama dengan Portugal. Piala Dunia 2026 ya, Ronaldo kembali mengukir rekor setelah menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Nah, catatan itu lahir saat Portugal menghadapi Uzbekistan ya, Uzbekistan di fase grup teman Pro 2. Meski dia sudah memastikan bahwa turnamen ini menjadi penampilan terakhirnya di Piala Dunia, tapi Ronaldo mengaku masih ingin menikmati setiap momen bersama dengan Portugal. Dan dia juga berharap nih teman Pro 2 bahwa perjalanan timnya belum berakhir saat menghadapi Spanyol gitu. Piala Dunia berikutnya ya tentunya di tahun 2030 tuh katanya bakal digelar bersama oleh Portugal, Spanyol dan Maroko. Tapi Ronaldo memastikan bahwa dirinya gak lagi menjadi bagian dari turnamen tersebut sebagai pemain. Apakah kalau dia gak jadi pemain dia bakal jadi pelatih, coach gitu maybe?

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Cinta adalah kunci kebahagiaan. Tapi mengapa kita tidak pernah tahu bagaimana mencari cinta? Apalagi untuk mengetahui kapan cinta itu datang berkunjung. Dari film Andai Ia Tahu.
1: Kutamu.